0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen bersama dengan Bakti Budaya Jarum Foundation menggelar pagelaran wayang orang dan wayang kulit di lapangan Kelurahan Pelumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus bentuk bakti budaya kepada pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Pentas budaya tersebut dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Asisten 1 dan Asisten 3 Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Kepala OPD Kabupaten Sragen, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Karangmalang, serta Lurah Pelumbungan beserta jajarannya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, dalam sambutannya mengatakan, pentas wayang orang dan wayang kulit tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media tontonan dan pendidikan bagi generasi penerus, serta sarana apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional. Pentas wayang kulit kali ini menghadirkan dalang Kita Marianto SSN dari Kecamatan Sambirejo Sragen dengan menghadirkan lakon Satrio Pinilih. Sementara itu, pertunjukan wayang orang berkolaborasi dengan Sanggar Budaya Titah Nareswari dari Triagan Mojolaban Sukoharjo membawakan lakon Ungguling Kautaman Lakuning Sang Bimoseno. Lebih lanjut ditambahkan, pertunjukan kali ini dikemas berbeda karena digelar di ruang terbuka atau open space. Konsep tersebut sekaligus menjadi bagian dari edukasi mengenai tata panggung pertunjukan budaya dengan pendekatan artistik organik. Pelaksanaan pentas budaya tersebut dilakukan secara bergiliran dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Tahun sebelumnya, kegiatan digelar di Kecamatan Gondang, sedangkan tahun ini dipusatkan di Kecamatan Karangmalang. Sukisno SPD MSI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jarum Foundation serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan, termasuk pemerintah Kelurahan Pelumbungan Kecamatan Karangmalang, Karang Taruna, dan masyarakat setempat.
1: Kegiatan malam ini adalah pentas wayang kulit dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Untuk pada malam ini adalah pagelaran wayang kulit dan pagelaran wayang orang. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pada malam hari ini adalah yang pertama sebagai media tuntunan dan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi budaya tradisional bagi masyarakat Sragen. Dan yang ketiga, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat khususnya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bertempat di Kelurahan Pulumbungan, Kecamatan Karangmalang. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya. Tahun kemarin di Kecamatan Gondang.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sukawati Tangen terus mendorong masyarakat di wilayah sekitar untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia. RSUD Sukawati Tangen diharapkan dapat menjadi tujuan pertama bagi masyarakat, khususnya untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat puskesmas. Demikian dijelaskan Direktur RSUD Sukawati Tangen, Dr. Wisnu Retnaningsih MH, saat dihubungi reporter Radio Buana Asri Sragen belum lama ini. Dikatakan, keberadaan rumah sakit daerah tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem rujukan berjenjang sebelum pasien mendapatkan rujukan ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih lanjut di RSUD Sukawati Tangen apabila kasus kesehatan yang dialami tidak dapat ditangani di puskesmas. Selain mendekatkan akses pelayanan kesehatan, RSUD Sukawati Tangen juga terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terutama ditujukan bagi masyarakat di wilayah Singen Sumonar, yaitu Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, dan Jenar, agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia di RSUD Sukawati Tangen. Optimalisasi layanan tersebut diharapkan dapat

0: oleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah, nyaman, dan optimal.
1: Kami ya dari RSUD Sukowati itu sangat berharap adanya RSUD Sukowati itu kan sebenarnya menjadi tempat rujukan pertama untuk kasus-kasus yang memang puskesmas tidak bisa menyelesaikan. Itu kan rujukannya ke RSUD Sukowati Tangen dulu sebelum ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi harapannya dengan Spelling itu, selain RSUD Sukowati mendekatkan layanan sendiri, itu RSUD Sukowati itu juga berharap bisa lebih dikenal oleh masyarakat, lebih dipercaya masyarakat yang ada di sekitar Singen, Sumonar, Tangen, Sukodono, Mondoan, Jenar, itu benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada di RSUD Sukowati Tangen, jadi tidak sungkan untuk datang ke tempat kami, dan tidak perlulah kasus-kasus tertentu itu yang memang benar-benar rumah sakit Sukowati itu bisa menangani, kan nggak perlu jauh-jauh ke Sragen apalagi ke Solo.
0: Krisis air bersih mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen dan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat setiap musim kemarau tiba. Salah satu wilayah yang terdampak krisis air bersih, yakni Kecamatan Gesi. Dari 3 desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan, Desa Poleng menjadi wilayah yang terdampak paling parah pada musim kemarau tahun ini. Merespon kondisi tersebut, Komunitas Sedulur Sragen Bersatu atau SSB belum lama ini menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Poleng sebanyak 5 tangki air. Penyaluran tersebut menyasar beberapa titik yang dinilai membutuhkan pasokan air bersih. Ketua Sedulur Sragen Bersatu SSB, Hendri atau yang akrab disapa Momon, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda sosial yang rutin dilakukan komunitasnya, termasuk dalam momentum bulan Agustus. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut berasal dari gotong royong para relawan, pengurus, serta anggota SSB yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu masyarakat. Dalam proses penyaluran, SSB juga memperhatikan kondisi warga yang menerima bantuan. Salah satunya, pengisian air sengaja ditempatkan di depan rumah warga yang sedang membutuhkan kemudahan akses, termasuk rumah yang terdapat ibu hamil, agar tidak kesulitan mengambil air. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih selama sumber air warga mengalami keterbatasan.
2: Ini kegiatan rutin Sedulur Sragen Bersatu di momen bulan Agustus, sementara kita ada 5 tangki. Di daerah Serawang ada 2 RT dan daerah Poleng juga ada 2 RT yang sangat membutuhkan uluran tangan termasuk air bersih ini. Dari relawan-relawan dan dari sedulur pengurus Sedulur Sragen Bersatu serta anggota yang mempunyai keuangan lebih, jadi kita baksos untuk saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan air bersih di wilayah, khususnya wilayah Gesi. Harapan saya untuk komunitas yang lain, ormas, monggo kita sama-sama bersatu untuk berbagi air bersih khususnya yang benar-benar dibutuhkan di saudara-saudara di Kecamatan Gesi saat ini.
0: Puskesmas Kalijambe menggelar forum konsultasi publik FKP sekaligus rapat lintas sektoral triwulan ketiga tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menangani sejumlah persoalan kesehatan di wilayah Kecamatan Kalijambe. 2 persoalan kesehatan yang menjadi perhatian utama yakni pencegahan demam berdarah dengue, DBD, serta penemuan kasus tuberkulosis TBC. Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Kalijambe Dr. Gigi Sri Ambar Yuliwanaru memaparkan data capaian kasus DBD hingga Agustus 2026. Berdasarkan data tersebut, terdapat 4 desa di Kecamatan Kalijambe yang mencatat angka kasus DBD dan memerlukan perhatian khusus. Menanggapi kondisi tersebut, Puskesmas Kalijambe menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan DBD tidak dapat dilakukan oleh puskesmas seorang diri. Dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan, advokasi, dan fasilitasi dari berbagai sektor untuk menekan penyebaran DBD. Salah satu kunci utama pencegahan adalah pemberantasan sarang nyamuk PSN. Sebagai langkah konkret, Puskesmas Kalijambe mendorong penerapan PSN serta gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, GIRIJ. Puskesmas juga mengusulkan keterlibatan sektor pendidikan dengan memberikan tugas

0: kepada para siswa untuk turut memantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitarnya setiap hari Jumat. Sementara itu, para kepala desa diimbau untuk membuat surat edaran maupun surat keputusan SK agar setiap rumah memiliki sedikitnya satu orang juru pemantau jentik atau jumantik mandiri. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Puskesmas Kalijambe berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, sekaligus menekan kasus DBD di wilayah Kecamatan Kalijambe. Selain pencegahan DBD, Forum Konsultasi Publik dan Rapat Lintas Sektoral ini juga menjadi momentum untuk memperkuat upaya penemuan kasus TBC, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Kolaborasi antara puskesmas, pemerintah desa, sektor pendidikan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalijambe.
1: Peran serta advokasi, fasilitasi, dan sebagainya dari Bapak-Ibu di lintas sektor itu. Misalnya,

0: kuncinya adalah kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk, dalam arti tidak ada centek-centek. Ngerti nggih?
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai di jam 8, info pagi untuk Anda. Bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Informasi seputar Kabupaten Sragen akan Rara hadirkan untuk Anda. Dan tadi sudah dibuka sama Igitaf, sedia aku sebelum hujan, Mitra Buana dan pendengar. Mengawali jumpa kita, informasi dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, Rara hadirkan untuk Anda mengenai DPRD Tulung Agung, studi tiru pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi di Sragen. Mitra Buana dan pendengar, DPRD Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Senin 24 Agustus 2026. Kunjungan diterima di Aula Diskominfo Sragen, membahas mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat, keamanan informasi, integrasi data, serta inovasi digital pemerintahan. Rombongan dipimpin Ketua Komisi D DPRD Tulung Agung Ali Masrup dan diterima Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi Yudi Tamtomo dan Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik PT IS Hartono. Sekretaris Diskominfo Sragen menjelaskan, Pemkab Sragen terus memperkuat sistem pengaduan masyarakat dengan memastikan setiap laporan mendapat respon dan tidak lanjut maksimal dalam dan tindak lanjut maksimal dalam 1x24 jam. Kecepatan respon tersebut mengantarkan Sragen meraih peringkat pertama di Jawa Tengah dalam respons pengaduan masyarakat. Setiap bulan, Diskominfo juga memetakan laporan warga untuk mengetahui persoalan yang paling banyak dikeluhkan. Dari data tersebut, pengaduan terkait infrastruktur menjadi yang terbanyak, terutama kerusakan jalan, irigasi, dan jembatan. Data pengaduan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pimpinan dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain pengaduan, dilanjutkan mengenai penguatan keamanan informasi atau penerapan ISO 27001. Pemkab Sragen juga melakukan pencadangan dan mirror data di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan data. Pengalaman gangguan pusat data menjadi pembelajaran sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan backup dan mirror data di beberapa titik. Pemkab Sragen juga mengembangkan Sragen Satu Data untuk memastikan data antar OPD terintegrasi dan memiliki satu rujukan. Kebijakan tersebut diterapkan pada berbagai data strategis seperti data kemiskinan dan kepegawaian. Dua inovasi digital turut dikenalkan, yakni Dandan Omah untuk mendukung pendataan dan intervensi program bedah rumah bagi masyarakat miskin, serta Super App yang mengintegrasikan berbagai data OPD mulai dari kemiskinan, kesehatan, hingga infrastruktur. Pengelolaan konten digital juga menjadi bagian pembahasan, khususnya mekanisme penanganan dan pengajuan takedown terhadap konten yang dinilai membahayakan masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Tulung Agung, Sumarsono Effendi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan studi tiru untuk mempelajari praktek pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi di Sragen. Ia menilai Sragen dan Tulung Agung memiliki sejumlah kesamaan, sehingga berbagai inovasi yang telah diterapkan di Sragen dapat menjadi referensi bagi Tulung Agung. Kunjungan ditutup dengan diskusi dan pertukaran gagasan. Sinergi kedua daerah diharapkan dapat memperkuat digitalisasi layanan, keterbukaan informasi publik, integrasi data, keamanan informasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Demi informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar mengenai DPRD Tulung Agung Studi Tiru Pengelolaan Komunikasi dan Teknologi Informasi di Sragen. Informasinya dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id. Nara hadirkan untuk Anda di Info Pagi.

0: motornya bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Eh, arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
6: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
5: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
6: SIKK ki apa?
5: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
6: Regone piye?
5: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
6: Wah, mantep ki.
5: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
6: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
4: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: bersama saya Rara Anggita untuk info pagi Mitra Buana dan Pendengar. Dan masih pula dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, informasi untuk Anda hari ini. Mengenai RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dan UII, kolaborasi buka PPDS Patologi Klinik. Mitra Buana dan Pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, diinformasikan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen secara resmi membuka program pendidikan dokter spesialis PPDS Patologi Klinik yang bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia UII di Aula Asoka RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, Senin 24 Agustus 2026. Pembukaan PPDS Patologi Klinik menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Pada tahap awal, program tersebut telah diikuti oleh 3 mahasiswa. Direktur RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, Iin Dwi Yuliarti, mengatakan pembukaan PPDS Patologi Klinik merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan rumah sakit untuk terus memperkuat peran di bidang pendidikan dan penelitian. Menurutnya, patologi klinik memiliki posisi strategis dalam pelayanan kesehatan modern. Pemeriksaan laboratorium yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya menjadi bagian penting dalam membantu proses diagnosis dan penanganan pasien. Diharapkan dukungan terhadap RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro sebagai institusi kesehatan dan pendidikan dapat terus berkelanjutan, sehingga keberadaan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UII, Umatul Korea, menyampaikan PPDS Patologi Klinik merupakan program yang sangat strategis mengingat Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga dokter spesialis patologi klinik. Diharapkan para peserta PPDS nantinya mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Dokter yang dihasilkan diharapkan memiliki kompetensi, profesionalitas, kemampuan adaptasi, integritas, serta akhlak mulia. Kepada para peserta PPDS, Umatul berpesan agar menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh, menjaga etika, serta membawa nama baik institusi selama menjalani proses pendidikan. Hal senada disampaikan Rektor UII, Hari Purnomo, yang menyatakan bahwa kebutuhan dokter spesialis masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan nasional, sehingga pengembangan program PPDS perlu terus didorong. Disampaikan pula apresiasi kepada Pemkab Sragen dan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro yang telah memberikan ruang bagi mahasiswa UII untuk menjalani pendidikan dan praktek klinis. Diharapkan kerjasama antara UII dan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro tidak berhenti pada penyelenggaraan PPDS, tetapi dapat berkembang ke bidang lainnya. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut baik dibukanya PPDS Patologi Klinik sebagai capaian sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Sragen. Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Bupati Sigit menyebut Kabupaten Sragen saat ini memiliki 3 rumah sakit yang diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Menurutnya, kepercayaan UII untuk bekerja sama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro dalam membuka PPDS Patologi Klinik merupakan sebuah capaian penting. Pemkab Sragen terbuka terhadap kerjasama yang lebih luas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Demikian informasi untuk Anda. Mengenai RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen dan UII kolaborasi buka PPDS patologi klinik. Informasinya dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id untuk info pagi. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cekli to, yen nyandang anggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kota dari Samuel Cipta mengantarkan kita ke menit terakhir info pagi untuk hari ini, Mitra Bunda dan pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya masih akan bagi-bagi tips untuk Anda ya. Jam 8 sampai dengan jam 9 kita di Buana Putri, tips-tips seputar bunda dan buah hati akan Rara hadirkan untuk Anda. Yang saya bergeser informasi tips-tipsnya Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Rara kita pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi and yo greng.

0: Did you know that?
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Rara Anggita masih menemani Anda, mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai di jam 9, kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar bunda dan buah hati. Rara akan hadirkan untuk Anda satu jam di hari Selasa ya. Karena hari ini kita peringati bersama sebagai Maulud Nabi Muhammad SAW. Jadi Rara akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad SAW kepada anak. Dari haibunda.com, informasi selengkapnya Rara hadirkan untuk Anda. Mitra Bunda dan pendengar, mengenalkan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada anak bisa menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai sederhana melalui cerita dan juga contoh sehari-hari. Manfaatnya apa saja ya? Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini, Mitra Bunda dan pendengar. Bagaimanakah manfaat dari kita mengenalkan makna dari Maulid Nabi ini? Pas banget dengan momen hari ini begitu ya. Nanti bisa Anda ajarkan kepada buah hati Anda. Dan sebelumnya kita buka dulu kebersamaan kita hari ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati bersama saya Rara Anggita. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, tipsnya akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Celine Dion, To Love You More, mengawali jumpa kita untuk Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

0: Mudah ya Bu, kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

masih menemani Anda untuk hari ini. Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Setiap hari Selasa kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, kita akan membahas mengenai manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak dari haibunda.com. Nah, jadi mitra Buana dan pendengar, mengenalkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini bisa menjadi kesempatan kita nih sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai sederhana melalui cerita dan juga contoh sehari-hari. Dan berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh anak dengan memahami makna Maulid Nabi. Manfaat yang pertama adalah mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama mitra Buana dan pendengar, manfaatnya adalah mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dini memang ya, anak ini perlu mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi sosok penting dalam Islam dan mengapa umat Islam mencintai beliau? Dengan begitu, anak akan memiliki gambaran tentang sosok yang dapat dijadikan teladan oleh mereka. Nah, di sini kita sebagai orang tua bisa memulainya dari cerita sederhana seperti hari kelahiran Nabi, kemudian sifat-sifat baiknya, kemudian perjuangan dalam menyampaikan ajaran Islam, hingga kasih sayangnya kepada umat. Nah, jadi kita bisa memulainya dari sana ya. Dari cerita sederhana tadi, kita bisa mengenalkan siapakah sosok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara manfaat yang kedua, mitra Buana dan pendengar, ketika kita mengenalkan makna Maulid Nabi kepada buah hati kita adalah kita bisa belajar tentang akhlak baik. Nah, yang kedua adalah belajar tentang akhlak baik. Jadi mitra Buana dan pendengar, mengenal tentang kehidupan Rasulullah ini bisa menjadi waktu bagi anak untuk belajar akhlak dan kebiasaan baik. Hal ini bisa didapat melalui sifat-sifat baik Rasulullah. Misalnya, dia Rasulullah itu punya sifat jujur, maka anak akan belajar nih untuk tidak berbohong. Kemudian juga ceritakan bahwa Rasulullah ini juga bersifat penyayang dan sabar, sehingga anak-anak bisa belajar menyayangi teman mereka, keluarga, serta bisa mengandalkan diri ketika mereka kecewa. Nah, dengan demikian Maulid Nabi pun juga bisa menjadi momen untuk memberikan pendidikan karakter kepada buah hati kita di rumah, ya kan? Nah, jadi kita bisa mengajari mereka dengan cerita-cerita tadi begitu ya, mengenai sifat-sifat dari Rasulullah yang memiliki akhlak yang baik. Nah, dengan demikian Maulid Nabi ini juga bisa kita jadikan momen untuk memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak kita di rumah. Dua manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak sudah Rara hadirkan untuk Anda. Untuk yang lain Rara simpan dulu ya, nanti Rara bagikan sesi selanjutnya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati untuk hari ini. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen. Yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
4: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Ya Mitra Buri dan Bergen, sebelum kita lanjut lagi membahas mengenai manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak. Berikut informasi untuk Anda mengenai penambahan waktu pendaftaran calon pimpinan Basnas Kabupaten Sragen periode 2026-2031 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen. Ya Mitra Buana dan pendengar, diberitahukan berdasarkan pengumuman tertanggal 28 Juli 2026 tentang pendaftaran calon pimpinan Basnas Kabupaten Sragen periode 2026-2031 menyatakan bahwa peserta seleksi kompetensi pengetahuan dasar dan penulisan makalah yang lolos dalam 20 besar berhak mengikuti seleksi wawancara. Sehubungan dengan sampai batas waktu pendaftaran 18 Agustus 2026 belum mencapai jumlah minimum, sehingga tim seleksi memutuskan untuk menambah waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 26 Agustus 2026 pada jam kerja. Dan apabila sampai batas waktu penambahan di tanggal 26 Agustus 2026 belum mencapai batas minimum, maka proses seleksi akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Sekali lagi, penambahan waktu pendaftaran sampai tanggal 26 Agustus 2026 pada jam kerja, dan apabila sampai batas waktu penambahan di tanggal tersebut belum mencapai batas minimum, maka proses seleksi akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Demikian informasi untuk Anda mengenai tambahan waktu pendaftaran calon pimpinan Basnas Kabupaten Sragen periode 2026-2031 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana pendengar, kita lanjutkan bahasan kita untuk hari ini ya. Manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak dari haibunda.com untuk Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Mitra Buana pendengar, manfaat selanjutnya ketika kita mengenalkan makna Maulid Nabi untuk buah hati kita, untuk anak-anak begitu ya. Yang ketiga adalah mendorong kebiasaan beramal soleh. Mendorong kebiasaan beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memuliakan hari kelahirannya serta bergembira dengan cara berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan Abu Qatadah, Rasulullah ditanya tentang puasanya di hari Senin dan beliau menjawab, "Di hari itu aku dilahirkan." Dan di hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepadaku. Nah, pada momen ini umat muslim sebaiknya bergembira dengan berpuasa. Membagikan makanan, berkumpul untuk berzikir, membaca solawat ataupun mendengarkan lagu-lagu tentang religi begitu ya. Nah, ini bisa Anda beritahukan kepada buah hati Anda juga nih. Jadi ketika momen ini umat muslim itu bergembira dengan berpuasa, kemudian membagikan makanan, berkumpul untuk berzikir, membaca solawat, ataupun mendengarkan lagu-lagu religi juga bisa bersama dengan buah hati Anda. Jadi bisa mendorong kebiasaan beramal soleh untuk anak-anak. Nah, sementara yang keempat, bisa mengajarkan anak sebagai pembawa kebaikan. Jadi mengajarkan anak sebagai pembawa kebaikan. Mitra Buana dan pendengar, anak dapat diajarkan bahwa menjadi umat Nabi Muhammad ini bukan hanya tentang beribadah untuk diri sendiri, tetapi juga berusaha agar kehadirannya membawa kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Dan sebagai contoh misalnya, anak dapat belajar untuk tidak mengganggu teman, tidak mengejek, membantu orang yang kesulitan, kemudian menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Cukup dengan cara-cara yang mudah
yang ada di kehidupan sehari-hari bisa Anda ajarkan kepada buah hati Anda ya. Tapi tadi ya, jadi anak dapat belajar untuk tidak mengganggu teman-teman mereka, tidak mengajak teman-teman, bisa membantu orang yang sedang kesulitan, menjaga kebersihan, dan juga merawat lingkungan. Nah, yang terakhir apa ya manfaatnya? Nanti ya, sesi terakhir akan Rara hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama Rara di Buana Putri, Bunda, dan Buah Hati.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo, tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensinnya mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik, ra perlu atuh-atuh. Cukup neng SIKK, Kompleks Pasar Nglangon Kae.
2: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Manfaat terakhir, mengenakan makna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana dengan kita mengenalkan atau mengajarkan cerita mengenai Maulid Nabi kepada buah hati kita, adalah kita bisa mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada buah hati kita. Kemudian belajar tentang akhlak yang baik, mendorong kebiasaan beramal soleh, mengajarkan anak juga sebagai pembawa kebaikan. Dan yang terakhir adalah sebagai wujud rasa cinta dan syukur. Jadi manfaat terakhirnya adalah ketika kita mengenalkan Maulid Nabi kepada anak-anak kita, kita bisa menjadikannya sebagai wujud rasa cinta dan syukur. Jadi mitra Buana dan pendengar, Maulid Nabi ini juga merupakan wujud rasa cinta sekaligus syukur yang mendalam atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari Al-Anbiya ayat 107, mitra Buana dan pendengar, di sana diartikan ya, kita tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua yang ada di alam semesta. Jadi itulah penjelasan tentang asal-usul dan juga ayat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW untuk diceritakan ke anak-anak kita. Jadi mencintai Rasulullah dapat diwujudkan dengan berusaha mengikuti akhlak baik yang beliau ajarkan. Dengan tadi informasi untuk Anda, sudah kita bahas bersama untuk hari ini ya, mitra Buana dan pendengar, manfaat mengenalkan makna Maulid Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Dari haibunda.com, informasinya sudah Rara hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini, Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Selanjutnya, kita masih membahas nih cerita-cerita selanjutnya juga dari Sragen. Nanti kita akan ketemu di Seruni Sukawati ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih kebersamaannya. Rara Anggita pamit. And you, greng. Come on, yeah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Apa kabar? Selamat pagi, Rara Anggita. Berumur di Anda, dan kali ini kita di Seruni Sukawati ya, Mitra Buana dan Pendengar. Dari saat sekarang sampai di jam 10, kita akan membahas mengenai sejarah yang ada di Sragen ataupun informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sosok legenda campur sari dari Sragen, Bapak S. Harsono, yang akan kita bahas untuk hari ini sampai di jam 10 nanti. S. Harsono, sang indung lilo legenda campur sari negeri. Bersumber dari Disarpus Sragen, Mitra Buana dan Pendengar, Rara akan hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Mitra Buana dan Pendengar, S. Harsono adalah seorang maestro campur sari asal Sragen ya, yang berpulang pada usia 53 tahun, ini di bulan Oktober 2016 lalu. Beliau dikenal sebagai seniman berbakat serta seniman yang aktif dalam kancah musik campur sari di Sragen. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia musik campur sari dan juga para penggemarnya. Sosoknya sangat dikenal oleh masyarakat lokal dan sering disebut dengan sapaan Pak D. Harsono. Nah, seperti apakah kisah Pak D. Harsono ini? Nanti akan kita bahas di Seruni Sukawati untuk edisi hari ini bersama saya, Rara Anggita. Dan sebelumnya, untuk Anda Mitra Buana dan Pendengar, bisa kita buka dulu ya kebersamaan kita di Seruni Sukawati untuk edisi hari ini.

Mengawali jumpa kita untuk hari ini, mitra Bunda dan pendengar, Tara punya koleksi dari The Beatles, ada Hey Jude untuk Anda. Mengawali Seruni Sukawati, edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Hey Jude.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Terima kasih Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema untuk hari ini S. Harsono Sang Indung Lilo Legenda Campur Sari Negeri dari Disarpus Sragen Mitra Buana dan Pendengar. Mitra Buana dan Pendengar, S. Harsono ini adalah seorang pengarang lagu asal Bumi Sukawati ya, yang telah menciptakan beberapa lagu campur sari yang cukup terkenal di Indonesia. Memiliki nama asli Mur Harsono, beliau menelurkan karya terkenal seperti lagu campur sari Lilo yang ditembangkan oleh Didi Kempot. Dan tidak hanya itu ya, S. Harsono ini juga mengarang karya masyur lainnya seperti Lali Janjine, ada juga Manis, ada Pertelon Pungkruk, Kangening Ati, Ati Nelongso, Aduh Segere, Ojo Ngalamun, dan masih banyak koleksi-koleksi lainnya.

Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya mengenai S. Harsono, sang Indung Lilo, legenda campur sari dari Sragen ini, Mitra Boda dan Pendengar. Kisah selanjutnya, Tara akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
5: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
4: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
5: SIKK ki apa?
4: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
5: Regone piye?
4: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM ning Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
5: Wah, mantep ki.
4: Ning SIKK iso belajar batik juga lho. Dadi ora mung blonjo tok.
5: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
3: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajue. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
2: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Terima kasih masih bersama Rara untuk hari ini ya. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita bahas mengenai Pak Adi Harsono nih. Salah satu sosok yang legendaris dari Sragen. Mitra Buana dan pendengar, Pak Adi Harsono ini juga memiliki studio rekaman sederhana ya, yang beralamatkan di Dusun Pedaan, RT5, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Studio ini bernama Studio Mekar Asri atau Studio MA. Nah, meski sederhana, Studio MA menjadi dapur rekaman andalan para aktris campur sari yang berasal dari berbagai daerah nih, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga dari Jawa Timur juga ada. Nama-nama seperti Waljina, Via Valen, Ami DS, Soleh Akbar, Sunyahni, Maratus, dan juga Endah Saraswati ini mempercayakan rekaman karyanya pada Studio Rekaman Harsono yang dulunya dijuluki sebagai Studio Ngisor Pring. Kenapa bisa dijulukin sebagai Studio Ngisor Pring ya? Sebab dulunya studio ini tuh berada di bawah pohon bambu, Mitra Buana dan pendengar. Nah, sekelumit kisah mengenai S. Harsono, sang induk lilo dari Sragen ya. Saudara hadirkan kembali untuk Anda. Dan nanti masih ada satu sesi lagi untuk menutup kebersamaan kita di hari ini. Jangan saya bergeser, Rara masih bersama Anda di Seruni Sukowati.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ya mitra, bunda dan pendengar. Dari studio rekaman sederhana ya, yang menjadi tempat untuk penyanyi-penyanyi terkenal seperti Waljina, Via Valen, Ami DL, Soleh Akbar, Sunyahni, Maratus, dan juga Indah Sarawati ya, yang mempercayakan rekaman karyanya pada studio rekaman Bapak Harsono ini. Menjadi pilihan di saat itu dengan julukan studio Ngisor Pring, karena dulunya studio tersebut berada di bawah pohon bambu, mitra Buana dan pendengar. Nah, maestro yang dijuluki The Godfather of Broken Heart ini ya, Didi Kempot ya, itu juga banyak merekam karyanya di studio milik Bapak Harsono. Lagu dengan judul Dalan Anyar, kemudian Suka Teki, Pantai Kelayar, Banyu Langit, Pamer Bojo, nah Sewu Siji, dan masih banyak lainnya juga. Sementara karya terakhirnya yang berjudul Wong Rajekto juga direkam di studio MA ini, mitra Bone dan pendengar. Didi Kempot juga banyak membawakan lagu-lagu dari Bapak Harsono ya, yang pada awal karirnya dulu nih. Sementara Pak De Harsono sendiri meninggal pada 22 Oktober 2016 di usia 53 tahun dan dimakamkan di Dusun Pedaan, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, tidak jauh dari kediaman beliau. Studio MA kemudian dikelola oleh Tritanto atau Trit. Sementara pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya Diskom Info Sragen, membuat film pendek bertajuk Lali Janjine, yang bertujuan untuk mengenang sosok S. Hartono dari sumbangsihnya pada kancah campursari Nusantara. Nah, di sesi terakhir nanti Rara akan hadirkan untuk Anda ya, lagu dari karya Mas Bapak S. Hartono, Lali Janji nih untuk Anda. Untuk kebersamaan kita untuk Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema S. Harsono Sang Indung Lilo Legenda Campursari Negeri dari Disarpus Sragen. Sudah kita bahas selama kebersamaan kita di edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya Rara masih akan menemani Anda dari jam 10 sampai dengan jam 12 kita bersama di Sragen Asriku dengan lagu-lagu campur sari. Koleksi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Menutup jumpa kita untuk Anda. Satu koleksi dari Bapak S. Harsono, Lali Janjine. Terima kasih karena kita pamit. Selamat siang. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: siang, para pemirsa Sutrisna wonten pun di papan palanggahan. Sugeng pepanggihan menika kalian Rara Anggita. Ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ngaturaken telangan-telangan campur sari bebas karemenan panjenengan paripurna wonten jam 12 siang. Ingkang setunggal jam setosong atau jam 11 siang menika kados padatan dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen yang punya 3 program ya. Ada Bima Mobile, ada juga layanan kredit dari Bank Jateng, menika wonten aplikasi IPLO lan ugi Kur Bank Jateng. Ya para pemirsa, dari Bank Jateng itu ada yang namanya Bima Mobile ya, layanan mobile banking dari Bank Jateng yang kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Panjenengan saged belanja praktis pakai kris, loginnya sudah aman biometrik, transaksi ini pun nyaman terjadwal. Jadi semuanya bisa pakai Bima Mobile meniko. Sanesipun meniko, Bima Mobile ini juga layanan mobile banking yang anti ribet. Amargi registrasi ini pun gampil, tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile iPhone. Dan step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile panjenengan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Ingin betahakan layanan kredit di Bank Jateng juga bisa. Untuk ASN bisa menggunakan aplikasi IPLO, aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesnya pun gampil nggih, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kreditnya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Ke masyarakat umum bisa menggunakan Kur Bank Jateng. Kalau tadi khusus ya, IPLO menika khusus kagem ASN kemawon. Kalau masyarakat umum bisa menggunakan Kur Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya juga mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja. Ringan biang atau bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Sasaran kalian Bank Jateng paripurna wonten jam 11 siang, tapi kalau Sragen Asriku menika pun aturaken paripurna jam 12 siang. Ingkang badhe pinarak kon monggo katuran pinarak len telepon 890700. Len teleponipun 890700. SMS WhatsApp 08133900097. SMS WhatsAppipun 08133900097. Ingkang badhe midhangetaken streaming juga bisa di lppl.buanaasri.sragen.com. Len telepon monggo menika ingkang badhe pinarak 890700 pun tampi. Boleh wonten sinten menika sugeng siang LPPL Buana Asri. Wah, bagus.
1: Aku ora wani ngomong itu kawan. Oleh dipasang. Tapi aku di penangkale ya.
0: Aku di penangkale.
1: Lah iya. Nek dipasang kok aku yang ngomong berarti wandu ganti. Ketelane pusat ya.
0: Wah, gitu ya.
1: Ketelane pusat.
0: Oh, apa?
1: Boten pareng sambat.
0: Boten pareng sambat.
1: Lakoni prosese.
0: Oh iya.
1: Nikmati hasilnya.
0: Betul.
1: Syukuri opo anane.
0: Nah, itu.
1: Semangat ya, Golo.
0: Oh iya, cemungut.
1: Adinda, piye kabare
0: ta? Alhamdulillah, Kakanda sehat-sehat. Terima kasih doanya.
1: ngesake sing krangkring krangkring.
0: Itu berarti belum apal sama Rara.
1: Rara yang modele ngono kok. Aku ya santai wae dilokne.
0: Lah iya, itu berarti belum tahu modele Rara nek siaran kaya ngopo. Wah, pripun. Wah. Padahal ya ora malih-malih jane ya. Ya wis kaya ngene iki.
1: Ketoke Mas S.
0: Oh iya.
1: Ketoke.
0: Weh, lha kok wis persoi napa mambu apa piye ta kan?
1: Ketoke Mas S mojo iki lho.
0: Lah nggih lho. Lah kok ngantek persoi apa ya ambune tekan kono.
1: Oh.
0: Wis jan yo. Eh, lawang yo ora nang gambare lho. Lah kok iso perso nek kuwi Mas, iso.
1: Pasti iki yakin
0: aku. Nah, sampai yakin, yakin se yakin yakin ya. Iya. Iya Kakanda. Pripun?
1: Ono Caraka iki tebak tidak nang mangku pitutur.
0: Ono Caraka.

0: Amin. Muga-muga ya Rara ngono kuwi.
1: Lah
0: iya kuwi tak karep ngono kok. Oh, kok tapi Rara enggak ngono cara kok. Ini anone Purwocara.
1: Purwocara
0: apa? Ora ono Suraka, Purwacaraka maksudnya penyanyi Purwacaraka. Lah nggih to.
1: Adik.
0: Ya, pripun?
1: Lagune tak eling-elinge ya.
0: Wah, aku kelingan terus pokoknya.
1: Iya. Wes sampeiro dirimu.
0: Sampai jam 12 Kakanda.
1: Teko sore ya?
0: Wah, teko sore malah aku di setrap ning kene.
1: Iya.
0: Lah ngene to.
1: Ana opo sing bar jam 12 tak gasih wae amune. Kuwi gak usah mangkat. Sing mangkat ben Rara.
0: Kono sing seneng berarti. Rara sing dires. Aduh disetrap. Wah, sabar. Habis ini pengene aku tidur ngorok.
1: Walah.
0: Langke to.
1: Lah iya, kaya ngono ora lemu awak.
0: Ini enggak lemu ya. Ini tuh seger. Oh, mboten seger. Seger bong.
1: Sega Mbak Putri, Mbak Ani.
0: Langge, ini tuh enggak lemu, ini seger.
1: Rara sih lemu apa ora, Mbak?
0: Mboten. Tak jawab sih.
1: Rara ini seger apa ora?
0: Seger banget, wah seger bong.
1: Segernya nanti kayak es buah.
0: Bulanya terus kelopo. Oh ya padha bunder e. Heeh. Lah gitu. Yes.
1: Es wayu sing ani ngiler. Pantes sing ani ngiler.
0: Aduh, lah nggih. Piye to Kiki?
1: Piye to Kiki?
0: Lah iya.
1: Kok tri. Wis tau manut aku, penak-penak.
0: Ora, emo. Gak penak blas.
1: Wah, gue gak jauh kok. Mendali langsung ninggal kompornya langsung ditinggal di patah.
0: Wah, langsung ngulai HP. HP ku naik ngendi.
1: Ya, Mendali, Bunda Surabi, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Yasman langsung ditinggal kompor. Kan luruknya ngobrol di patah. Kayaknya rebutan apa kayaknya? Rebutannya ketemu kayak kaya Tom kalau Jerry.
0: Lah iya ta, kerah.
1: Tapi ya aku mentolong ngerusak bumbung gitu loh.
0: Ya enggak ta, padahal loh aku tuh anaknya Alim.
1: Alim ulama.
0: Aku tuh anaknya Alim, aku gak nakal loh. Aku malah dinakali. Lah gitu.
1: Pokoknya salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
1: Sedaya jantan tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tidak bisa disebut satu persatu.
0: Betul usah ngapsek.
1: Ya iya, aku kan sebagai pembuka.
0: Betul usah diabsen, ben pintarak dewe-dewe.
1: Iya. Pokoknya sloganku, dongaku, buat para mitra pendengar semuanya dimanapun berada.
0: Enje.
1: Tapi nek ora ngamini mbuh lho ya.
0: Iya tak amini.
1: Nek sing ngamini terlaksana.
0: Enje, rarat tukang amin. Enje.
1: Selamat dunyane.
0: Amin.
1: Selamat akhirate.
0: Amin.
1: Sehat awake.
0: Amin.
1: Akeh rezekine.
0: Amin. Sesuk aku dijajake. Lah ngeto. Tambahi satu. Sesuk tak jajake.
1: Wes ngono wae. Iki sing guru iki duduli lho. Sing guru iki ora lanang ya wedok. Nek lanang mesti SYUD. Ya wes.
0: Enjeh. Yo greng. Aduh, matur nuwun sangat menika. Wonten Mas Bremo yang sampun pinarak tak eling-eling siap, pokoknya aku kelingan. Lah nggih to. Tak catet. Pinarak malih monggo 8097900 penelpon boleh. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang Mbak Rara.
0: Cepule.
1: Ayo.
0: Cepule mambu tenan.

0: aromanya tercium sampai sama tempatnya Mas Brahma.
1: Ngerti.
0: Aduh, langgar. Sini adanya Purwacaraka.
1: Orang Wonosoroko ini Purwokerto, Mbak.
0: Oh, Purwokerto. Lah kok malah dadi Purwokerto?
1: Oh, Purwokerto pura-pura kuat ning ati keronto-ronto.
0: Waduh gitu. Jebulane jerone ya ambyar.
1: Ya Purwokerto, Mbak. Pura-pura kuat ning ati keronto-ronto.
0: Lah gitu. Ternyata tapi, hatinya meronta-ronta.
1: Tadi Purwokerto apa kok pura-pura kuat hati keranta-ranta itu.
0: Keranta-ranta.
1: Ini kita guyu, Mbak.
0: Pripun?
1: Nyekel HP telepon kita guyu
0: ya. Nek niki wow berarti wah yes aku bener yes ngoten nek Rara. Di sana tuh apa namanya jiwa-jiwa paranormalnya itu keluar.
1: Lah iya. Jadi ini apa gitu nih ini pas telepon kita bujuk seneng hati ini kan teleponnya mati mak tapi kembali merenggut teh.
0: Oke lo. Oke. Nah apalagi yang siaran Rara. Wah mesti gue lo lagi. Wah serai sok gocek karo Rara.
1: Sehat Mbak Rara.
0: Amin. Nek sehat-sehat mas. Nanti sehat-sehat biar ngerti ini.
1: Sehat. Lagi hari tenang Mbak.
0: Hari tenang. Lah kok bisa hari tenang?
1: Enggak
0: ada aktivitas pripun. Ha wong nek Rara siaran iki mesti dadi aktivitas.
1: Lah iya. Tadi
0: guru-guru ne ono Rara. Nah,
1: nggih. Penyari gak Rara iku padha wis ndoso Mbak.
0: Oh lah. Karena lengke to. Ini jadi tidak hari tenang ini hari meresahkan.
1: Ayo nek tel pun tak yo ngawi-ngawi.
0: Nah, gitu. Nek telepon tak yo anyel ngono lah nggih.
1: Lah yo. Lah yo. Telepon rindu gak telepon malu ku yo, Mbak.
0: Gak telepon gak punya pulsa.
1: Ayo. Yo nek insyaallah tempat saya
0: aman.
1: Melu nek barene negara adine telepon yo sak senenge.
0: Lho ngeten.
1: Itu oke lah ini anu Mbak Tresno Sutro Mbak
0: Tresno
1: Sutro
0: Sutro
1: wong ayu sing tak tresnani
0: langsung sing di belakang langsung ngacung
1: nah aku nek karo barang yo enggak gak wani yo oke gak wani aku
0: lha pripun
1: heeh pasti karo Mas Brahma. Wah, aku dicet ngiwing lho.
0: Kirim-kirim
1: salam.
0: Mangga.
1: Kadang Bunda Liz. Bunda Miko, Bunda Yaspan, Bunda Natali. Bunda Gun. Bunda Kayatri. Bunda Ismi, Bunda Tufi. Terus Bunda Surati. Bunda Nino, Bunda Kimi. Mbak RR, Mbak Putri, Mbak Tri, Mbak Martini, Rasa Strawberry, buat Mas Andri dan Mas Timbulnya, Mbak Pono, Mas Yudhan Yasmara, Mas Roni, Mas Kis, terus pada Mas Rana Kumbara, yang lagi ceria. Ini pas telepon ceria, Mbak. Ini teleponnya mati. Terus kembali ke asalnya.
0: Kembali ke asalnya.
1: Tapi tinggal sih busuk aslinya terus kak telepon gak, Mbak?
0: Kembali ke...
1: Ya, aku ini kembali ke habitatnya, ini berkewo.
0: Iya. Ke situ aku. Aku ngerem awal dari padangku aku terus garudanya diparkir di tower lah ya aku pekewo lagi.
1: Buat Mas Aat.
0: Iya Mas Aat apa kabar Mas Aat?
1: Itu tadi malam sih sampai jam berapa itu Mbak?
0: Wow. Enjek di Perdinas.
1: Oh, banyak aktivitas ya Mbak sekarang Mbak.
0: Nanti. Salam ya gitu. Buat Mas Aat ya.
1: Buat Mas Aat yang di Kutatan. Terus buat Bapak Mita di Mataram, Terus Pak RT, Pak Mul.
0: Inci, monggo.
1: Aku bar Pak Mul ini mesti berarti Mamai Aswa. Nah, tak urut ya, Mbak. Terus Mbak Ani. Nah, kena ini Wani ngomong aku.
0: Inci.
1: Ya, Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Nah, ini Wani aku. Itu saingannya kalau batin, Cok.
0: Bunga, kan?
1: Dia ini batin, kira-kira saya Wani ngomong. Dia ini gak Wani. Buat Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Terus buat Bunda Nona dan Bi Adelina, terus buat Kak Arus, Kak Roda, Kak Arus karo Bi Aljari ini boleh lah, si Lanong ini aku gak kerungok ya, Mbak.
0: Oh gitu?
1: Padahal ya, Mbak.
0: Inge?
1: Aku ini kerungok rasi, itu saya tante ini teleponnya Mbak Arus, lho, rapet nyari.
0: Oh, ini, kayaknya baru berkabung, adiknya Seto kemarin.
1: Oh, inilah ya,
0: Inge, kapan ya itu ya? Rara dapat info dari siapa itu? Aduh, Rara kok lupa. Adiknya yang sakit Semarang meninggal ya?
1: Gitu, ya.
0: Inge. Mungkin kuat ya, Kak Arus ya, diberikan ketabahan, keikhlasan, Inge.
1: Oh, pasti ada saya di sini tetap tenang dan damai.
0: Nah, Inge, siap.
1: Terus buat Kak Weda, Jalia yang ada di Hongkong. Spesial buat di Yuli. Nah, ini gak tak bilang. Aku pelakon terjoko masalahnya.
0: Seladahar, tenan. Delek ke, masaknya di delek ke.
1: Aku serekasa jeruning lain batin lagi ya. Ini gak dibilang, rekasa lain batin.
0: Lengke, wes. Sesok masaknya tambah uyah.
1: Tambah uyah, eh.
0: Kopi ini cemplung ibu ya, gula ini delik ke.
1: Iya. Oka ada gula, ada ya temen gula.
0: Wah gitu bisa, lagi itu ya bisa, gula ini delik ke, diganti ibu ya. Salahnya tidak ada manis-manisnya, manisnya tak delik ke.
1: Nek daripada nek kata-kata wis ana
0: wis ana
1: kata-kata mung kono tok iki lho wis pengurus tak kabeh ya Pak.
0: Itu tersiksa lah ya, tersiksa luar dalam.
1: Kata-kata mengundur Kak.
0: Sekarang aduh deh.
1: Untuk semuanya aja, seluruh model RBA, buka pinaringan para studio, para producer, pembina Isan Piccolo, dimudahkan dan berharusan, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, Pak Rara, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Namun, gojekani pun naik ke lagu.
0: Waduh, sami-sami menikah. Namanya gojek kan ya kayak gini.
1: Okay. Ini pas hari ini kadang-kadang yo lihat dari momennya gitu.
0: Enje siap.
1: Tapi kalau lihat yo kadang-kadang gak wani Pak. Ngomong ini kadang-kadang gak wani. Coba sekat bis.
0: Enje.
1: Mereka kadang-kadang gak ada bunyi lagi.
0: Aduh, lah peripun lah. Nek Rara yo ngakak terus.
1: Karena si Joyo nih sih, pinter meleng. Ngono ya, terus kita kasih dona.
0: Oh, ini kasih tuh mudun.
1: Kasih dona.
0: Yuras itu, aduh, wah jangan-jangan. Sami-sami, yuk gereng. Saking mau cobaan, wonten Mas Es sama Mbak Yuni, Mbak Yuni, Tite Nono, lah yo, nggak ada manis-manisnya, manisnya disimpan semua, ganti bu ya. Opo-opo asin. Pendapat malih monggo menika. Wolu sangan lebih tersangat-sangat di pon-pon tapi boleh. Wonten sinten sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Sugeng Nafsa Wamen.
0: Wah bagus. Wah Tangerang apa kabar ini?
2: Baik Bang. Sayang Santi.
0: Wah matur nuwun. Libur ini Mas.
2: Hah?
0: Liburan.
2: Ya, gitu ya.
0: Weh, tindak wonten pundi jalan-jalan apa ada acara kemana libur-libur ini?
2: Jalan-jalan di rumah Mbak.
0: Weh, sama keluarga ya. Waduh-aduh.
2: Wah ini yang jadwalnya siaran kemana Mbak?
0: Jadwalnya siaran? Lepri pun tak?
2: Oh nanti. Oh yang jadwalnya siaran belum datang.
0: Yang jadwalnya siaran? Oh, ganti ini jam 12 ya mengkaya datangnya jam 12.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Apa ya yang mau diputerin lah?
0: Yang mau diputerin habis ini ada tak iling-iling sama Trisno Sudro.
2: Kalau eleng-eleng kowe ada enggak?
0: Eleng kowe? Eleng kowe dari siapa itu?
2: Didik Empot ya ini ya.
0: Ini Bunda I bebas. Tidak harus Didik Empot, monggo.
2: Eleng-eleng Emot.
0: Oh, eleng-eleng Emot.
2: Enggak ya.
0: Ada dong.
2: Wih.
0: Enjeh, boleh.
2: Bentarnya rasanya apa nak sambil sulit.
0: Enjeh.
2: Selamat ini Solo, Mbak M. Endong. Apa nak ini nak benda yang sangat benda ini baru.
0: Enjeh.
2: Harus tebok kembali lagi, siang.
0: Siang.
2: Mas Drama Kumbara PRT Mebo.
0: Enjeh.
2: Mbak Mana nak? Mbak WR, Mbak Larang Hadi Ngendingan, Ujang Siang.
0: Siang.
2: Awan Mbak Putri Teguh, anak Mbak Kabar ya.
0: Waduh.
2: Ada yang lebih kreatif, anak Mbak Kabar.
0: Oh, ya ini memang musimnya ini ya, cuacanya nggak enak ini.
2: Oh, Mbak.
0: Langgih tuh.
2: Terus Mbak Tri Kedawo, Mbak Irini, Mbak Tri Kedawo, Ujang Siang.
0: Siang.
2: Ada ruangan balar habis kembingan sudah ini siapa?
0: Jatuh
2: nebun pun Pak Rahman Wan adalah Pak Jatuh nebun pun terus ini Pak Belaya Mbak Pembaik Mbak Mas Dian Jatuh Negerangannya dan
0: siang
2: Mas Kis Ojo Wetan Cak Roto juga kita matur.
0: Matur nuwun.
2: Semangat selalu, Mbak.
0: Siap.
2: Tanggal tua harus semangat, Mbak.
0: Wah, aku tidak mengenal tanggal muda, tanggal tua, pokoknya guyu.
2: Oh, ngono, Mbak.
0: Engko nek wis guyu kan sejajake.
2: Heeh, nek becik tiyamone tuwa.
0: Wah, tidak ada perbedaan. Wis pokoknya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan guyu terus pokoknya. Sami-sami Mas Roni. Waalaikumsalam. Yo. Lah kok ya terus ditinggal bablas sih watuk saja. Matur nuwun Mas Roni yang dari Tangerang, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia, tetap ini ya, apa namanya, jaga kesehatan ya. Ini cuacanya memang tidak apa ya namanya, lagi tidak ramah nganten lah. Wis. Banyak yang sakit batuk pilek. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, jaga pola makan, vitaminnya jangan lupa, jaga kesehatan pokoknya. Cih, lain gitu. Menika mau sampun tiga penelpon ingkang tara-tampi, lelanganipun sudah disiapkan juga. Satu-satu diputerin, nggih. Menika dipun rencang kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Kagem bika pasukan Sragen Asri Kusi yang meninggal wonten tak eling-eling saking Omantos, pamundutan saking Mas Brahma Kumbara ingkang kula sampun pinara. Habis ini ketemu yang ada di lenpon. Lah kok pun SMS WA dong, teleponnya sudah. Ya. Yeah. SMS WhatsApp yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp ampun ngantos geser-geser rumiyen. Mangke saged dipun aturaken ingkang sampun pinara. Nggih, matur nuwun menika. Mas Brahma sabar dulu ya, lagunya tak puterin tapi habis yang satu ini. Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Pernah jika kan malah pangsugatan serakin asriku wadering siang menika. Ingat badi pinarak katuran pinarak len telepon SMS non kilan WhatsApp pun dipun tenggo kalian rara. Tase dipun rencangi bang jateng cepang serakin nggih ngantos paripura jam 11 siang. Kalau wau sampun pun aturaken wonten Tresno Sudro pamulutan saking Mas Is ingkang lenggah wonten Mojo Wetan. Sugeng siang Mas Is, Mbak Yuni sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Lelanganipun sampun pun aturaken. SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, monggo menika tak bacakan. Mana ini? Weh. Lah kok kayak mana? Ya, satu-satu. Sudah banyak ternyata. Matur nuwun nggih. Wah, aku ditemenin banyak ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Mbak Tri juga sehat ya sekeluarga ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah. Dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kakak Noval di studio atau di rumah ini? Noval tadi izin mau mancing mbak, nggak mau ikut pagi-pagi tadi sudah minta izin mau mancing mah gitu katanya. Oh lah ya, ya wes pengen mancing mau prai. Sandi sore latihan di gor, latihan taekwondo. Nyatan, mau minta tolong putar lagunya Jogja Istimewa boleh, spesial buat Mbak Rara semua kru Buana Asri, semua pamor kering selamat beraktivitas kerja lancar rezekinya melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menikah Mbak Tri ingkang sampun pinarak di Kedawung ya. Jogja Istimewa bisa kedipun tenggo tak siapkan. Matur nuwun Mbak Tri sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Bunda Miko di Kadipiro Sambirjo, apa kabar Bunda? Assalamualaikum Mbak Rara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas, tetap sehat-sehat selalu, amin. Nyun sekaripun, satru kalih Mbak. Kagem Mbak Rara, matur nuwun, yo greng juga, matur nuwun sangat menikapi naraipun. Kagem Bunda Miko, ingkang lenggah wonten Kadipiro Sambirjo. Sehat selalu ya Bunda, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lajeng wonten mamanya Dek Aswa, Tante Ani, Jeng Rara, tolong bilang ke Mas Is kenal sama Roni dan Doni. Wah, Roni sama Doni kenal enggak? Roni Doni, tetangganya Mas Is gitu. Mas Is kenal enggak ini sama yang punya nama Roni dan Doni? Ini ada mamanya Dek Aswa atau Tante Ani yang ada di Sarigunan, Kampung Lampion ya. Coba nanti kita tunggu infonya Mas Is ya buat Tante Ani ya. Matur nuwun. Mas Kis, apa kabar Mas Kis? Telen of Java men Mbak Rara. Wah, De Mas Kis Pemalang Selatan. Oh iya, enggak request lagu Mas, ngoten tok. Weh. Coba halo-halo lah gitu. Halo-halo Pemalang Selatan lah gitu. Matur nuwun. Mas Kis sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya enggak ngersake ya wis lah. Lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatku. Weh, matur nuwun. Wah, ini luar biasa ini. Bestiku, gimana kabarnya Mbak? Semoga sehat selalu ya. Semangat bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Titip salam buat Bunda Gun, Bunda Natali, Mbak Larasati, Bunda Ros, Mbak Putri, Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Brahma, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Bang Mbah Timbul, Mbah Pono juga, Ugi Sedoyo, pecinta RBA. Lagunya Gendeng Tresno, utawi ngikut Mbak Rara aja, siap, tak carikan ya. Tak temenin sambil jahit iki Mbak, terima kasih Mbak Rara untuk doa dan semangatnya dari aku Mbak Nana. Kapan main lagi ke Cantel? Insya Allah diagendakan. Wah, lah yang kemarin yang dolari rono wengi-wengi. Longgare wengi, Mbak. Lah gitu. Matur nuwun mriko. Kagem Mbak Nana yang sudah ikut bergabung ya yang ada di Cantel. Sehat selalu, semangat laris manis Tanjung Kimpul buat jahitannya. Salam buat Ibu juga ya, Mbak ya. Matur nuwun, delanganipun mengke. Apa ini? Gendeng Tresno boleh tak carikan. Matur nuwun pinaraipun. Lajeng wonten The Land of Java Man dari Mas Diar nyelangannya tembang Tresno Iren Gia Kenton kagem Eyang Pono Bapak Ion Bapak RT Ayah Topan Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Ninu Mbak Wiwi Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yuk greng juga matur nuwun menika Mas Diar sehat selalu salam sejahtera buat keluarga jangan lupa bahagia. Mama Fajar Lamunan ojeh dipun antreaken lamunanipun matur nuwun pinaraipun. Lagunya sudah diantrikan satu-satu mungkin dipun tenggong ya yang mau diputerkan mengke saged dipun midhangetaken setunggal boko setunggal. Matur nuwun menika kagem Bang Jateng Cabang Sragen ingkang sampun ngrencangi sauntawis wekdal menika setunggal jam, jam 10 ngantos jam 11 ya. Sak bibaripun ingkang badhe pamitan menika mangke saged dipun tampi lelangan saking Omantos eling-eling imut pamundutan dari Mas Roni yang di Tangerang. Sugeng siang Mas Roni, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Salam juga buat saudara-saudaranya Mas Roni yang ada di Sragen ya. Sehat selalu semuanya. Wah, matur nuwun Bang Jateng. Sampun ngrencangi setunggal jam wonten pasuruan Sragen asriku siang menika. Besok bisa menemani lagi.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Dari Indar Boy Gang, Koyo Jogja Istimewa. Menikah rata-rata kagem Mbak Tri yang ada di Kedawung. Sugeng siang Mbak Tri, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lelangan ini pun sampun pun rata-rata ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di siang hari ini. Amin. Engga Mbak Dipin Arak Malih monggo. Lain telepon, SMS, lankilan, whatsapp pun tasih sakit pun tampi. Paripurna monteng jam kali wala siang. Dilanjutkan lagi lagu-lagu campur sarinya di Seragen Asriku. Walu sangonol pitu sangosangon menikolain telepon, jeh. Walu sangonol pitu sangosangon telepon, SMS lan kilen WhatsApp, 0833 songokangsal 0 sekawan pitu. SMS WhatsApp, 0833 songokangsal 0 sekawan pitu. Live streaming juga bisa di LPPL Buana Asri Seragen.com. Setelah Koyo Jogja Istimewa dari Indar Boy, tadi siapa ya gilirannya? Oh, Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Sugeng siang Bunda, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga Bunda. Lelangan ini pun sudah tak siapkan juga nih. Kalau wow Bunda ngerasaaken satru kalih saking Mas Deni Caknan. Terus kayak Bunda, semoga menikah lelangan ini pun rara aturaken. Sugeng midangetaken.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160 cc yang bertenaga. Tampil

0: Volkswagen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Informasi kekembangan dengan para pemirsa, Tinten menikah Aten Luhur, wilayah Kabupaten Serakinan Sakiwa Tengenipun, badi dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung sekawan doso setunggal menit. Tinten menikah Aten Luhur, wilayah Kabupaten Serakinan Sakiwa Tengenipun, badi dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung sekawan doso setunggal menit. Kalau mau sampun penaturakan gendeng Tresno nggih pamundutan dari Mbak Nana yang ada di Cantal. Apa kabar Mbak Nana? Sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga. Semangat jahitnya ya. Oh, lagunya udah diputerin harusnya tambah gaspol. Lah nggih to. Gendeng Tresno kalau sengkang sampun aturaken. Cek-cek dulu yang ada di line SMS WhatsApp, adakah yang belum terbacakan atau yang mau telepon boleh, monggo.

0: siang Mbak Warti. Mbak Rara selamat siang dari Mbak Warti nih Mbak. Nyuwun lagunya Tatu ya. Matur nuwun Mbak. Kangen nih. Salam buat semuanya. Onje, Mbak Warti apa kabar Mbak Warti? Wah, ini yang ada di lereng Kembangan ya, Waduk Kembangan ya Mbak. Bener ya Mbak ya? Iya, betul. Wah, sugeng siang. Pokoknya sehat selalu Mbak Warti. Wah, semangat. Ini apa namanya? Mbak Warti yang di Matahari ya kayaknya ya. Wah, tasnya di Matahari, Mbak. Dinas apa ini? Masuk apa? Langit. Sugeng siang Mbak Warti sayangku cintaku. Pokoknya tetap semangat. Sama kedalanganipun Tatu boleh dipun tenggorumin. Kadosipun sih cukup. Ini tinggal 1 2 3 1 2. Dua lagu lagi. Matur nuwun saking Mbak Warti sampun pinara. Sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia. Mbak Nana, pinara lagi. Terima kasih Mbak Nana lagunya tak dengerin sama Hasna sama Ibu. Wah, apa kabar nih cantik? Ibu, sugeng siang, Bu. Semangat hari ini ya, Bu ya. Di Hasna juga jajan apa? Kemarin pas kesana jajannya banyak banget nih, jajan opo iki. Lagi bawa luar biasa. Mbak Nana matur nuwun, semangat terus. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lajengipun menika wonten lagunya sopo iki ya. Saya tak cek dulu. Oh iya, lagunya ini dulu dari Mbak Iren Gea. Kagem Mas Diat, sugeng siang Mas Diat. Nah, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Lelanganipun dari Mbak Iren Gea. Tembang Tresnonya sudah siap diputerin sama Rara ya, tapi sebentar setelah yang berikut ini.
1: Jo,
2: kamu Bill.
1: Mukanya serius amat.
2: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
1: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
2: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
1: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
2: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
1: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
2: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
1: Bisa kok, DPLK Setia.
3: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
5: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Nyuwun pamirsah Tresno, Rara Lanuki, segenap kru Radio Buana Sisragen ngaturaken selamat menaikkan ibadah salat luhur kagem panjenengan kang laksanakaken. Mugi-mugi ibadah kita sarengan saged pontampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lan saderengipun pamitan menika tasih wonten SMS WhatsApp ingkang belum terbacakan napa mboten nggih, coba tak cek dulu. Oh, ada Mbak Nana ikut bergabung lagi ternyata. Mbak Nana, oh sambil pasang kancing ki Mbak Uti. Sama bakso. Terima kasih Mbak Rara untuk doa dan semangatnya. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat menika Mbak Nana. Wah, pokoknya semangat terus ya. Matur nuwun sangat menika pinaraipun. WhatsApp terakhir menika WhatsAppipun Mbak Nana ingkang lenggah wonten cantel. Matur nuwun kang sampun pinarak wonten lan telepon, SMS lan gilan WhatsApp. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur. Hana mung cekap semanten menika anggenipun arah anggita saged nyawiji wonten ngarsa dalem panjenengan jeh. Ngaturaken lelangan-lelangan campur sari wonten ing siang menika. Selasa selangkung Agustus 2016. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur. Nyuwun pangapunten menawi dereng saged ngaturaken lelangan ingkang panjenengan kersakaken wonten ing siang menika, tapi kayaknya sudah keputer semuanya. Alhamdulillah. Mengke ditutup sama tatu saking Mas Didi Kempot. Sepindah malih matur nuwun. Ingkang sampun ngrencangi Rara dari pagi jam 5 sampai jam 12. Sugeng pamanggen malih benjang, nyuwun pamit. Sugeng siang, nuwun lan yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Saya yang samar menyapu wajah Elu, Sayu. Dan mulai saat itu, engkau singgah di dalam hatiku.
1: Dalam hatiku juga begitu. Namun engkau belum tahu derita hatiku. Rasa cintaku sudah lama beku. Dan tak satu pun manusia yang kuizinkan meraih hatiku lagi.

0: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini, edisi siar di hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Dewi Ratih akan menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan. Halo, apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga kabar Anda senantiasa baik dan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan untuk siang hari ini yang ingin bergabung di Simfoni Kenangan, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-8990-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Baik, di line telepon ya, siang hari ini sudah ada siapa ini yang ingin bergabung? Selamat siang Bu Anasri FM. Bagus.
1: Dulu Mbak itu lagunya anu saja itu anak apa anak bilangku tidak bersalah. Minta lagu masih sekolah.
0: Masih
1: Mbak itu. Tarus Uta Galung itu yang menyanyi itu.
0: Iya.
1: Ya, salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Tanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulu Alit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnuwaji, Pak Sugi, Pak Gunawan Yariadi. Salam juga Pak Rasti Katibiro, Pak Yono Katibiro, Mbak Adi di Blimbing, Gugun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, Pak Arte Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmi, Mbak Idipon, Bu Nino.
0: Iya.
1: Gak akan lupa salam juga untuk Bu Yasman, salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Jengablak, Bu Prayitno, Gerubidul, Mama Trika, Mama Meika, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Iya.
1: Salam juga Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Bidanising, Mbak Wakil, Mbak Guer, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Nia.

0: Pak Juli, Pak Dewi Lasi dengan teri-teri musafar dulu, Pak. Apa itu anu tiap hari anu terlalu nyetel SPA, tidak hanya kadang-kadang tiap hari, Mbak, itu. Kalau selanjutnya yaitu anu, Mbak, ini Mbak, apa itu dulu pernah ke Kota Batang. Kalau ke Kota Batang selalu pakai kerudungnya. Dulu sering kali datang, sekarang kok nggak pernah nampak batang hidungnya. Itu loh, Mbak, entah itu kemana itu, kok begitu. Atau begini, Mbak, dulu ke Cibatu nggak lupa pakai duku. Dulu seperti itu, kok sekarang lupa padaku.
1: Iya.
0: Nah, itu ada kepelentingan apa, kok sekarang nggak pernah lupa. Lupa padaku. Gitu, Mbak. Demikian, Mbak Dewi, selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Yuk greng.
1: Terima kasih ya untuk Pak Pono yang ada di Sambirejo sudah bergabung. Lagunya nanti The Mercies, Masih Sekolah.

0: Silakan yang mau bergabung ditunggu di line telepon, SMS dan WhatsApp di line telepon ya, Buana Sri FM.
1: The Land of Java, men, Mbak Teddy.
0: Bagus. Halo, selamat siang juga.
1: Iya. Simfoni kenangannya Krisil Panjaitan-nya.
0: Iya, betul. Simfoni kenangan. Ini sama siapa ya? Lama enggak berjumpa suaranya ini.
1: Yang udah jauh di barat.
0: Di ngapak-ngapak.
1: Di Pemalang Selatan.
0: Di ngapak-ngapak ya.
1: Maskis Pemalang Selatan. Maskis Pemalang Selatan.
0: Lah ya, yang ada di ngapak itu.
1: Ya, betul, yang bisa ngapak.
0: Udah kembali ke sana ini, Maskis.
1: Belum nih, masih di Pemalang, masih di kampung halaman.
0: Oh, begitu. Berarti belum balik lagi ke sini.
1: Belum ada panggilan kerja.
0: Oh iya, Maskis. Dari
1: aku
0: Pemalang.
1: Minta Panjaitan, Mbak Diri.
0: Iya, yang apa?
1: Seindah Senyuman.
0: Seindah Senyuman. Dari Pemalang ya. Untuk Buana Asri FM, bagaimana ini modulasinya?
1: Modulasinya jernih, tapi terkadang putus sebentar.
0: Oh gitu.
1: Putus sebentar ya. Paling sedetik gitu, nanti putus lagi per ya kadang 20 menit, kadang 10 menit.
0: Iya.
1: Mungkin di sinyal di tempat aku mungkin kayak gitu ya.
0: Oh gitu ya. Tadi lagunya.
1: Tapi kalau malam itu lancar jaya.
0: Oh gitu, kalau malam lancar jaya.
1: Iya.
0: Christine Panjaitan ya tadi lagunya.
1: Seindah Senyuman.
0: Seindah Senyuman. Oke, nanti tak carikan. Salamnya buat siapa?
1: Hah? Gak teko senyumane sopo ngono.
0: Senyumannya Dewi.
1: Iya betul. Nyong yar ngomong kayak gue.
0: Iya, salamnya buat siapa, Mas Kes?
1: Salamnya tadi udah aku titipin ke Eyang Kono ya. Itu udah komplit semuanya ya. Untuk Buana Kristaken semuanya aja.
0: Iya.
1: Semua pamer greng pokoknya. Wis disebut nih Eyang Kono ini.
0: Komplit ya.
1: Komplit.
0: Kita
1: batuknya makan siang yuk.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Atur nuwun. Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk greng. Weh, Mas Kes ternyata sudah balik ke kampung halamannya. Di Pemalang ya. Terima kasih untuk informasinya, Mas Kis. Modulasi Buana Asri FM ya diterima dengan baik di sana. Dan semoga bisa memberikan hiburan juga kepuasan bagi para pendengarnya dimanapun berada. Baik Mitra Buana yang sudah bergabung juga di WhatsApp-nya Buana Asri. Di sini, wah ternyata sudah ada ini ya, ngantri. Oke. Dari ini ya, The Land of Java Man, ada Mas Diat. Request jangan bedakan kami. Oke.

Dari Pak Karok, salamnya buat Eyang Pono, Pak RT, Mbak WR, Bunda Natalia, Bunda Yasman, Mbak Ros Anjarini. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Seindah Rembulan dari Ii Sugianto. Salamnya buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali yuk greng. Baik, terima kasih. Lagunya nanti ditunggu dulu ya. Dan Mitra Buana, tentu Simfoni Kenangan menemani Anda di suasana siang hari ini ya. Di tengah-tengah cuaca yang begitu cetar, begitu terik. Nah, kita nikmati ya lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama untuk Anda. Kali ini ada The Mercies, Masih Sekolah.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen. Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah di

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda di suasana siang hari ini. Silakan yang mau bergabung ditunggu di line telepon, SMS dan WhatsApp. Di sini ya Mitra Buana, coba ini Dewi sapa kembali yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Sembari menunggu atensi di line telepon ya. Oke, di sini ada Mas Ipung. Siang Mbak Dewi, in the land of Java men request another day in paradise dari Phil Collins. Salamnya buat semua monitor yang bergabung sama Mbak Dewi Rati. Mbak, terima kasih metugas, semoga tidak capek, yuk greng. Oke, terima kasih ya untuk Mas Ipung sudah gabung di sini. Selanjutnya, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men. Simfoni Kenangan request Jangan Salahkan Aku dari Nia Zulkarnain. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oh, terima kasih Pak Muldi Mojosongo ya, gabung juga di Simfoni Kenangan siang hari ini untuk menemani istirahat siang ini Pak Mul. Nanti lagunya ditunggu ya. Yang pasti di suasana yang cukup panas ini ya Mitra Buana, dengan menikmati lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, nah ini suasananya jadi adem gitu ya. Baik, kali ini dihadirkan dulu ya, jangan bedakan kami, permintaannya Mas Diar yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Buana Asri. Oke, langsung aja dari Pakar Rock, Jangan Bedakan Kami.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mbak Mitra Buana, dari Ii Sugianto, Seindah Rembulan. Untuk Bapak Emita di Bomati Masaran ya, lagunya sudah Dewi hadirkan dan semoga sudah disimak ya, menemani suasana siang hari ini. Baik, silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Dan disapa kembali di WhatsAppnya Buana Asri.

Di sini ya ada Mbak Tri di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik semuanya Mbak. Terima kasih untuk doa-doanya Mbak Tri. Ini lagunya Kodok Ikut Bernyanyi, spesialnya buat Mbak Dewi, Pak Kes, Kakak Roni, semua kru Buana Asri, semua pamorgreng, selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian juga dari Mama Fajar, aku juga ngapak-ngapak Mbak Banjarnegara. Ternyata Mama Fajar di ngapak juga ya, di Banjarnegara, deket dong sama Pemalang. Lagunya Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu ya untuk Mama Fajar yang ada di Banjarnegara. Untuk Pak Mol yang ada di Mojosongo, jangan salahkan aku. Ini yang ketemu itu lagunya Hetty Koes Endang. Kalau dari Nia Daniati itu enggak ada itu. Iya betul, jangan salahkan aku. Enggak ada ini yang dari Nia Daniati. Adanya dari Hetty Koes Endang ya. Pak Mol, enggak apa-apa ya Pak Mol, tak kasih ini aja. Baik Mitra Buana, pukul 12:44 waktu Indonesia Barat, ketemu Phil Collins, Another Day in Paradise untuk Mas Ipung yang bergabung di suasana siang hari ini.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Jangan salahkan aku dari Hetiko Sendang. Baru saja Dewi hadirkan ya di kesempatan hari ini. Baik, selamat siang untuk Pamul di Mojosongo. Ternyata tadi judulnya yang salah, Pak. Kalau Nia Zulkarnain, ya jangan pisahkan aku, ada ini ya. Sudah ketemu di sini. Nanti ya, Pak, Dewi hadirkan lagunya. Dan Mitra Buana, kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk mengikuti Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Nah ini ya Mitra Buana, sembari menantikan Warta Berita Siang, langsung saja untuk Pak Mul di Mojosongo. Jangan pisahkan aku dari Nia Zulkarnain di Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini. Dan nanti kita akan kembali bergabung di Simfoni Kenangan usai Warta Berita Siang. Tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Semuanya roboh gara-gara gempa, mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RU prioritas tahun 2026.
2: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian DRA daftar RUU prioritas 2026. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos. Perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Delvin Wandi dari RRI Kupang.

0: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
1: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
0: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
2: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
0: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian daftar rancangan undang-undang atau RUU Prioritas 2026. Penyesuaian dilakukan agar fokus kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk
5: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyampaikan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas dilakukan untuk menilai kemajuan dan hambatan prolegnas RUU Prioritas 2026. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 92 RUU dalam berbagai tahapan legislasi, terdiri dari 69 RUU Prioritas dan 23 RUU Kumulatif Terbuka. Sebanyak 7 RUU telah selesai menjadi undang-undang, sementara 20 RUU akan masuk tahap pembicaraan tingkat 1.
4: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut, DPR RI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang sebentar lagi kita sudah akan mengarah kepada 2027. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar mengusulkan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dikeluarkan dari daftar prolegnas RUU Prioritas 2026. Pemerintah juga mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam daftar prolegnas RUU Prioritas 2026.
6: 13 RUU Prolegnas Prioritas 2026, prakarsa pemerintah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 5 RUU yang sudah disampaikan ke DPR yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, Desain Industri, Pelaksanaan Pidana Mati, Keamanan dan Ketahanan Cyber, dan Jaminan Benda Bergerak.
5: Adapun 8 RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, meliputi RUU Ketenaganukliran, Metrologi Legal, Pemindahan Narapidana Antar Negara, Badan Usaha, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Advokat, serta Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif berikut ini.
7: Saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu karena arsipnya masih manual dan konvensional.
8: Komisi 2 DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah sengketa batas wilayah di masa mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Ia menyebut arsip batas wilayah, kepemiluan, pertahanan, dan keparlemenan merupakan dokumen vital yang perlu dilindungi.
7: Dan kalau boleh saya jujur katakan, saya miris melihat arsip yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hari itu. Karena arsipnya masih manual dan konvensional. Saya nggak bisa bayangkan kalau gedung itu terbakar, atau kertas ini angus, atau tulisannya karena usianya usang. Bangsa ini kemudian berpolemik yang tidak perlu atas dasar hukum yang sudah kita putuskan di masa lalu, tapi kita tidak pernah bisa men-tracing arsipnya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Bob Andika Mamanasitepu, mendorong ANRI tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga menyelamatkan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah. Ia meminta ANRI untuk mendokumentasikan rekam jejak pahlawan lokal dan nilai budaya setiap provinsi agar tidak hilang dari generasi mendatang.
9: Ini perlu Pak digali Pak, pahlawan-pahlawan nasional ke depan yang harus Bapak masukkan ke dalam arsip nasional ini Pak, supaya kita tahu bahwasannya siapa yang memang pahlawan-pahlawan yang berasal dari provinsi masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ini perlu Pak, supaya kita itu tidak melupakan sejarah Pak.
8: Adapun Komisi 2 juga meminta ANRI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam rangka menyediakan formasi arsiparis pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan arsip nasional dan daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala BGN, Ludovic Pusung. Hal tersebut disampaikan Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar dalam pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Oleh karena itu, permintaan pemohon agar Hakim Pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal-pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau pengukur yang berpotensi menggeser fungsi
11: pra-peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung terkait penetapan dan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Dalam persidangan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Firman Akbar mengagendakan pembacaan putusan. Dalam putusannya, Hakim mengatakan permintaan permohonan agar pra-peradilan menentukan pasal-pasal yang disangkakan termohon tidak sah sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan pra-peradilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili pra-peradilan pemohon.
10: Mengadili. Mengabulkan eksepsi termohon, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan pemohon, membebankan dia perkara kepada pemohon tersebut sebesar ini. Demikian diputus oleh Muhammad Firman Akbar, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026.
11: Sebelumnya, kuasa hukum pemohon OCK Ligis mengatakan penetapan tersangka dan penahanan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludovic Pusung dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis tidak sah dan merupakan rekayasa.
12: Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga itu aja. Jadi makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali direkayasa. Ini menarik ini karena kan ada 3 kan, ada 1 ketua, 2 wakil ketua. Dia urusan hubungan ke lembaga pekerjaan, bukan lulusan dapur.
11: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludwig Fusung telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebanyak 2 kali terhadap

0: Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk kantor rektorat UNSUD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan surat edaran KPK terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, di mana memang penggeledahan dilakukan setelah perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru UNSUD ditingkatkan ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada dua hari, yaitu Minggu 23 Agustus dan Senin 24 Agustus. Dalam penggeledahan hari Minggu, penyidik melakukan penggeledahan di rumah 6 para tersangka. Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Senin di rumah dan juga serta kantor rektorat UNSUD. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik, di mana barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan proses titipan dan pengkondisian dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
1: Serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada hari Minggu, penyidik menggeledah 6 lokasi rumah milik para tersangka, dan kemudian hari ini penggeledahan dilanjutkan di 2 rumah dan kantor rektorat UNSUD. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan adanya titipan ataupun pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam penggeledahannya di rektorat, penyidik juga menemukan adanya surat edaran KPK tahun 2023 yang disampaikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan juga Politeknik Negeri.
0: Sementara itu, Rektor UNSUD yaitu Ahmad Sodik memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di UNSUD. Surat edaran yang didapatkan KPK itu memuat rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam rekomendasinya, KPK mendorong peningkatan transparansi sejak awal hingga seluruh tahapan penerimaan. KPK sebelumnya memang telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri atas Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. 3 tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yakni Dian Maulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi, serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air di kawasan Pangayuan, Kota Banjarbaru. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian warga serta upaya penanganan karhutla di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: Sumbernya karena kering ya, benar. Jadi pas yang bebannya itu kami ambil.
4: Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
3: Sumurnya karena kering itu, nah. Jadi pas yang banyunya tuh kami ambil banyunya kayak itu. Nah pas kering ini kita kalau lagi sudah dangkal deh, nah tinggal sedikit aja lagi. Yang ini jadi misalnya ada yang buat pemadam di sedotnya juga.
5: Oh di sini juga?
3: Ada di sedotnya juga.
5: Tapi pian biasa penggunaan gasan apa aja?
3: Agen bawa besok betapas gitu.
4: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
6: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
5: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan.
6: Pinggir jalan.
5: Kanal besar itu masyarakat
6: menurutnya? Kanal kecil, kanal besar itu ada dua aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
4: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang

0: mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang.
1: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Politisi Idrus Marham menyebutkan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi menjadi momentum kebangkitan NU dalam memasuki abad kedua. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia periode 2026-2030 Idrus Marham usai melakukan bedah buku di Jakarta. Ia menyoroti dinamika politik internal Nahdlatul Ulama atau NU menjelang muktamar ke-35, di mana muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026. Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan pengurus PBNU menunjukkan adanya sikap pragmatis dari sejumlah elit organisasi.
4: Saya kira itulah objektivitas kita, dan itulah sebabnya maka buku saya, judul kecilnya itu adalah memantapkan arah. Ya bukan NU tanpa arah selama ini, tetapi memantapkan arah ke depan agar supaya mampu mengakomodasi ya dinamika yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, inovasi-inovasi yang ada. Nah tetapi ini hanya bisa dilakukan apabila yang kedua itu menata kepemimpinan.
3: Sementara itu, Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili menilai buku Idrus Marham memberikan kontribusi penting, salah satunya bagi NU dalam menghadapi muktamar ke-35. Menurut Aceh, memasuki abad kedua, NU perlu melakukan pembaruan agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru.
5: Karena mengawali abad kedua kelahiran NU, peran strategis NU dalam membangun satu peradaban itu tentu harus melampaui waktu kekinian, tetapi juga menatap visi ke depan.
3: Diharapkan muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi strategis NU, tidak hanya dalam kehidupan kebangsaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi bagi peradaban dunia. Karena itu, menurutnya NU perlu terus melahirkan pemikiran inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru dan sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA mengalami peningkatan sebesar 124%. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang bergulir 12 September mendatang. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
6: Saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya.
7: Saudara tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kemenangan 3-0 atas Persikapas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebugiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Dalam laga yang mendapatkan perhatian dari seratusan penonton itu, Laskar Sang Bernyawa sukses mencetak 3 3 gol melalui Saldi Amiruddin, Henry Daumbia, dan Terence Pohiri. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui laga uji coba menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan skema berbeda sekaligus merespon situasi pertandingan. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memetakan kedalaman skuad, di mana dalam laga tersebut para pemain belum tampil maksimal pada babak pertama. Setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan, permainan Persis Solo mulai meningkat dan mampu mencetak 3 gol usai turun minum. Performa pemain pengganti menurutnya menjadi catatan penting bagi tim pelatih, di mana pergantian pemain tidak sekedar untuk menjaga kondisi, akan tetapi juga menjadi kesempatan melihat kemampuan pemain lain dalam memberikan perubahan terhadap permainan.
6: Ya, kita mencoba opsi yang berbeda untuk melawan Persikapas, berbeda dengan Java kemarin. Opsi ini memang saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain, karena namanya kompetisi, satu lawan dan lawan berikutnya pasti berbeda. Itu yang memang kita siapkan. Lumayan berjalan, walaupun memang tidak maksimal di awal-awal, sehingga babak kedua kita coba pergantian dan di situ lumayan lebih cair.
7: Kendati meraih hasil positif, namun bagi pelatih Ricky Nelson, hasil akhir bukan satu-satunya tolok ukur dalam laga uji coba tersebut. Justru laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan agar Persis Solo memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Kapten tim Persis Solo, Egy Taufik, menilai hasil positif yang diraih dalam laga uji coba dapat menambah kepercayaan bagi seluruh pemain sebelum mengarungi Liga Pegadaian Championship. Menurutnya, performa seluruh pemain terus meningkat dan pihaknya berharap Persis Solo hanya akan berada di Liga 2 satu musim kompetisi untuk selanjutnya kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Super League pada musim mendatang.
8: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga. Kita berjuang sama-sama, kita doakan sama-sama tim ini lolos Liga 1 lagi.
7: Di sisi lain, banyaknya alternatif permainan membutuhkan proses adaptasi sebab Persis Solo memiliki sejumlah pemain baru sehingga pemahaman antar pemain masih terus dibangun. Kendati demikian, Egy Taufik optimis para pemainnya mulai memahami konsep permainan yang diinginkan tim pelatih. Seperti diketahui pada Liga 2 yang bakal bergulir 12 September mendatang, tim Persis Solo bergabung di grup timur bersama Persipura Jayapura, PSBS Biak, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Ranusantara, Diltras FC, dan The Red FC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi di Simfoni Kenangan edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 ya, bertepatan hari ini ya Mitra Buana, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam momentum memperkokoh ukhuwah dan jiwa nasionalisme dalam mengabdi untuk negeri. Baik, Simfoni Kenangan kembali menemani Anda di hari ini dan masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung. Ditunggu atensinya melalui line telepon 02718990799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Untuk pamul yang siang hari ini lagi ini ya, yang lagi waduh panen ini ya. Iya, lagi menemani ya proses panen padi nih, nyerek di sawah. Oke. Wah, ternyata meskipun sedang beraktivitas tidak lupa dengan Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, tentu Dewi Rati masih menemani Anda di suasana siang hari ini. Di line telepon ya, diterima dulu Buana Sri FM.
1: Iya Mbak, di luar.
0: Halo, iya Bunda.
1: Baru juga di depan Mbak Bunda.
0: Oh iya Bunda. Kini
1: ya, dari Bandung. Lagunya Bui Permadani ya Mbak.
0: Bui Permadani.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lancar-lancar saja.
0: Amin.
1: Sehat-sehat selalu. Saja Mbak Dewi Rati yang cantik.
0: Iya Bunda.
1: Selamat tugas. Mbak Dewi Rati juga sehat ya.
0: Iya Bunda. Amin.
1: Iya. Pak Sandi mati ya Mbak ya.
0: Yuk kereng. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu. Lagunya nanti eksis Buih Jadi Permadani. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, masih menemani Indra dengar Anda di suasana siang ini di Simfoni Kenangan. Dari Bill and Broad, Kodok pun ikut bernyanyi untuk Mbak Tri di Kedawung.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, selamat siang untuk Anda yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas atau mungkin sedang beristirahat ya. Istirahat, karena tadi juga mungkin ada acara ya. Masih ada nih beberapa daerah ataupun beberapa wilayah yang menyemarakkan ya bulan Agustus ini dengan kegiatan jalan sehat. Nah, pagi hari ini tadi masih ada ini Mitra Buana. Baik, di line WhatsApp ya. Selamat siang Bunda Gun. Iya Bunda, terima kasih sudah absen di Simfoni Kenangan. Kemudian dari Aat, Mbak minta lagunya Krisye, Angin Malam. Oke, ditunggu ya untuk Mas Aat di Putatan. Baik, 47 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Eksis, buih jadi permadani.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Simfoni Kenangan.
2: 94.7 Buana Asri FM.
1: Simfoni Kenangan.

dari John Lennon, Woman ya. Ini spesial untuk yang lagi mendengarkan ya di suasana siang hari ini di Simfoni Kenangan. Bye Mitra Buana. Ya, dikarenakan hari ini ya untuk program Persada ID, Persada Indonesia ID ya, Berita Indonesia Live tidak hadir. Untuk hari ini ditiadakan. Nah, untuk itu Mitra Buana, kita lanjut ya di Simfoni Kenangan di hari ini bersama dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lama untuk Anda. Yang mau bergabung masih ditunggu ya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan kebersamaan kita di Simfoni Kenangan ya di sesi ini Mitra Buana sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk hari ini ya program Berita Indonesia Live dari Indonesia Persada ID tidak kami hadirkan karena hari ini ditiadakan. Dan kita akan berjumpa bersama dengan Berita Indonesia Live esok hari di hari Rabu. Nah, kali ini ada Bunga Sedap Malam, Ii Sugianto menemani indra dengar Anda di suasana siang ini.

Rigris Cuevas, you are the one di Simfoni Kenangan siang hari ini, Mitra Buana. Dan untuk Mitra Buana yang saat ini sedang beristirahat atau mungkin sedang beraktivitas ya, menikmati suasana siang hari ini, yang mau bergabung silahkan ditunggu atensinya melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0821339504747. Baik, selamat siang buat teman juga sahabatku yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung di sini ya buat Eli. Salam ya buat keluarga tercinta, buat Eli bersama keluarganya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, lancar semuanya. Amin. Terima kasih ya buat Eli yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Siang hari ini mendengarkan ya Simfoni Kenangan melalui streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih menikmati ya lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang Dewi temani ya di suasana siang hari ini, pokoknya tetap semangat saja meskipun tanggalnya merah, ada yang libur nih ya. Pokoknya tetap semangat aja. Jangan ini ya, jangan pesimis, jangan patah semangat. Karena juga masih momentum Agustus ya, bulan Agustus, semangat membara, semangat yang menyala. Buat Eli yang ada di Mojokerto ya, oh iya, terima kasih. Oh, ini ya, suaraku ini loh, gitu ya. Lagunya nanti Yuni Sara, Kau Selalu di Hatiku. Ditunggu ya buat Eli beserta keluarga tercinta yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Baik Mitra Buana, sembari menunggu kembali atensi Anda di line telepon, SMS dan juga WhatsApp, langsung aja Dewi hadirkan dari Yuni Sara, Kau Selalu di Hatiku. Terspesial ya untuk sahabatku Eli yang ada di Mojokerto.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Radiofonie Gunana.
1: 94.7 Gunana
0: Asriya Fair. Symphonie Gunana.

Ya, Mitra Buana masih ditemani lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami sajikan untuk Anda ya. Boleh nih untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu oldies boleh ya, mancanegara, ataupun lagu-lagu nostalgia tempo dulu gitu ya, dari negeri sendiri boleh gitu ya. Pokoknya lagu-lagu yang bergenre nostalgia. Dan kebersamaan kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang saja untuk Anda yang saat ini masih menikmati ya lagu-lagunya, lagu-lagu nostalgia Mitra Buana.

kali ini Dewi hadirkan ya untuk Anda yang masih stay tune di Buana Sri FM, mendengarkan melalui streaming ataupun melalui frekuensi 94,7 Buana Sri FM. Atau bisa juga Anda mengunduh ya aplikasi Buana Sri Sragen. Nah, ini ada juga nih, bisa Anda klik ya, nanti langsung klik saja yang mengunduh melalui Play Store Buana Sri Sragen. Kali ini ada Celine Dion, To Love You More. Setelah tadi kita nikmati bersama lagunya Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Kali ini Celine Dion, To Love You More.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Iya, Mitra Buana, bagai air di daun talas menemani jumpa kita di Simfoni Kenangan ya untuk edisi hari ini. Baik, selamat siang saja untuk Anda yang saat ini masih stay tune di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Selanjutnya dari Shania Twain, From This Moment.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Simfoni Kenangan edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita nantikan pukul 15 lebih 1 menit ya untuk mengumandangkan azan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, selamat siang dan salam, yo, greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Sera FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, senang sekali ya di suasana siang menjelang sore hari ini. Edisi siar di hari Selasa 25 Agustus 2026. Kembali saya Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo, deretan lagu-lagu barat dan Indo terbaru yang kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silakan untuk mitra Buana yang ingin bergabung di Buana Barindo, ditunggu atensinya melalui line telepon 02718900799 atau SMS dan WhatsApp di 02123950947. Oke, mitra Buana, dibuka dengan lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik Do di Ujung Doa. Baik, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya di sini ya. Line telepon 02718900799 ataupun SMS dan WhatsApp di 08213950947. Ya, ini ya untuk Bu Sugi di sini Sragen. Mohon maaf lah, WA-nya baru kebaca, Bunda. Iya, boleh ya gabung lagi di Buana Barindo, request lagu yang terbaru ya, Bun. Iya, mohon maaf tadi enggak bisa muterin lagunya di Simfoni Kenangan ya. Baik mitra Buana, lagu barat, lagu Indo boleh ya di request di Buana Barindo asalkan lagu-lagu baru. Dan kali ini selanjutnya sembari menunggu atensi mitra Buana di Buana Barindo, ada Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Iya Mitra Buana dan pendengar ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Buana Barindo, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Nah Mitra Buana, WhatsApp ya, Dewi buka dulu di sini, ada Mbak Nana di Cantel. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Tugas Mbak Dewi semoga selalu sehat, semangat, bahagia. Titip salam buat semuanya saja yang lagi dengerin RBA, salam sehat semua. Mbak Dewi, aku mau lagunya Rindu Yang Jauh atau Sebuah Rasanya Agnes. Terima kasih Mbak Dewi, maaf bila ada salah kata, tak temenin Mbak sambil motong kain ini ya. Pasti masih ramai nih ya Mbak Nana. Terima kasih untuk doa dan semangatnya dari aku Mbak Nana Cantel. Oke, terima kasih Mbak Nana. Di line telepon, diterima dulu ya Buana Asri FM.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Mas Roni Tangerang.
1: Ini Mbak Dewi Rati ya?
0: Betul.
1: Ya ini yang tugas kemana Mbak orangnya Mbak?
0: Gimana?
1: Yang jaga hari Selasa kemana orangnya Mbak? Biasanya Mbak Atun yang Selasa.
0: Oh gitu ya, ganti-ganti.
1: Oh ganti-ganti Mbak. Oh kirain Mbak Atun terus Selasa Mbak. Atun Selasa yang Selasa Mbak.
0: Yang apa?
1: Pak Setuwana.
0: Sederhana?
1: Iya.
0: Dari?
1: Sheila on Seven.
0: Oh.
1: Kalau nggak ada download dulu Mbak baru Mbak itu langsungnya Mbak. Baru dirilis 2026 Mbak.
0: Iya kalau nggak ada ini apa gantinya?
1: Waduh kalau nggak ada review aja deh Mbak. Sheila on Seven juga.
0: Iya pokoknya Sheila on Seven ya.
1: Iya Mbak. Salamnya buat Kak Arif, Tepuk-tepuk Yai, Ramad Dari Bala Rahat, Ingin Dingan Mbak W.R., Mbak Nana Mbak Ani, Sari Sinan Mbak Ani, Kedua Jajan, Mbak Putri Tepuan.
0: Iya.
1: Mbak Ehri, Nihan Birjo Kak Reto, Masjid Pasawetan Masjid Jatuh Ngarang Lanyar.
0: Iya.
1: Mbak Mati Nusulia, Mbak Ode. Terus ya selama kemarin mengharapkan Mbak Dewi itu ngetugas Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak waktunya Mbak Dewi.
0: Iya terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih ya untuk Mas Roni Tangerang sudah bergabung di sini di Buana Barindo, lagunya nanti Sheila on Seven, Sederhana. Oke, pokoknya ditunggu ya Mas di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana, tentu kebersamaan kita di Buana Barindo sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, ketemu sama Agnes Mo, Sebuah Rasa.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Buana Barindo masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Dan langsung saja Sheila on 7, sederhana.

ya Mitra Buana, kembali di Buana Barindo ya untuk edisi hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di sini ya, dari Nadia di Magerua. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request tulus teh hijau dari Nadia di Magru. Terima kasih, sehat selalu yang siario grand. Terima kasih buat Nadia. Kemudian Mbak, lagunya The Power of Love punyanya Celine Dion, matur suwun. Ya buat Mas Aat di Putatan ya, mohon maaf. Ini lagunya masuknya di Simfoni Kenangan, jadi gak bisa dihadirkan di Buana Barindo ya. Maaf ya Mas. Boleh diganti aja lagunya nanti gitu. Lagu-lagu baru ya yang pasti. Silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp sampai di jam 5 sore nanti ya, kebersamaan kita di Buana Barindo. Dan kali ini ada Tulus dengan lagu yang di request Nadia di Magru, Teh Hijau.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Dari Ungu Utara Selatan, single terbarunya Ungu ya Mitra Buana. Semoga bisa menemani kita ya di sore hari ini di Buana Barindo. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Ini ya dari siapa ini? Oh, dari Mas Aat, lagunya diganti Andin. Oh, lah judulnya enggak tahu Andinnya itu apa ya, nanti yang terbaru. Oke, ditunggu ya. Coba nanti tak carikan dulu. Kemudian dari Mas Ipung, Mbak Dewi sore gabung lagi. Kenangan terindah Mbak Dewi, salamnya buat yang lagi pada stay tune di RBA. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih juga buat Mas Ipung di Sragentina. Nanti lagunya Samson ya, Kenangan Terindah. Kenangan terindah sama siapa ini Mas Ipung? Ayo, pembuka lembaran lama ini. Oke, pokoknya ditunggu aja di kesempatan hari ini ya. Dan Mitra Buana, kali ini Dewi hadirkan ya untuk Anda dari Megan Trainor. Oh iya deh, di line telepon ya, diterima dulu sebelum lagu. Buana Sri Sragen.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Dewi.
0: Sore juga Bunda Rose.
1: Bunda Rose.
0: Hampir mirip, maaf. Ternyata ini ada yang di streaming di Hong Kong.
1: Iya betul.
0: Suaranya hampir mirip sama ini ya. Mbak WR sama Bunda Rose.
1: Oh gitu ya. Mm-mm.
0: Beda tipis.
1: Gak apa-apa. Masih lembutan Bunda Rose. Masih lembutan Bunda Rose.
0: Enggak juga, sama kok. 11-12. Betul.
1: Gimana punya kabar Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik ini Mbak WR.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu Mbak Dewi.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Rindu Yang Jauh.
0: Rindu Yang Jauh.
1: Iya, dari Nada Kusung ya. Senjaku Nada terbalik.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Nah, salamnya buat semuanya aja. Selamat sore buat Mbak Dewi, selamat bertugas, tetap
0: iya.
1: Semangat. Jaga kesehatan, nanti kalau pulang hati-hati di sana.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: kembali. Yuk greng. Waduh, padat dan singkat ini ya. Rindu Yang Jauh. Oke, ditunggu ya Mbak WR. Lagunya siapa ini? Coba nanti tak cek-cek dulu ya.

Silakan untuk mitra Buana yang ingin gabung di sini ya, masih ditunggu atensinya di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Oke mitra Buana, kali ini Dewi hadirkan dulu Meghan Trainor Lips Are Moving.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Iya, kenangan terindah dari Samson baru saja ya Dewi hadirkan di kesempatan hari ini, dan semoga sudah disimak ya lagunya. Ini tadi di request oleh Mas Ipung.

Oke, Mitra Buana, waktu kita tinggal 35 menit lagi ya kebersamaan kita di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Baiklah Mitra Buana, di sore hari ini ya, ada siapa ini yang bergabung? Ada Bu Sugi di sini Sragen. Selamat sore Mbak, request demi waktu dari Ungu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bunda Sugi. Kemudian selamat sore Mbak Dewi, salam kenal dari Harry di Gondang. Request lagu. Oh, ini untuk Mas Ahnaf. Matur thank you. Iya, terima kasih. Coba Mas Heri tak cek dulu lagunya ini ya. Bisa keputar apa tidak? Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu ya. Dari Inau featuring Ari Lesmara, sesi potret.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana Angkasa, jangan pernah selingkuh ya. Dari lagu ini ya Mitra Buana, baru saja kita nikmati bersama di Buana Barindo untuk edisi sore hari ini. Dan selamat sore nih untuk yang sudah bergabung juga, ada Mas Kis pulang ke ini ya Pemalang. Oke, okay. The Land of Java Man, Mbak Dewi Inyong masih monitor nemenin Mbak Dewi sampai pukul 19. Oh enggak, Dewi sampai jam 5 sore aja nanti ya. Iya Mas Kis di Pemalang Selatan ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Dewi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon, mau kirim salam buat Bu Ros, Mbak Hevi, Mbak Dina, Bu Safitri Guru, Bu Ina, Bu Eka Fitri. Kemudian untuk Bu Gita, Pak Indra, Pak Soekarno, Pak Bayu, Pak Woko. Kemudian untuk Pak Wandi, Mas Putut, Tata Kuswoyo, Pak Yudi, dan minta lagu Cinta Dalam Doa. Ini spesial untuk Mbak Hevi. Yuk gereng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Untuk Mas Ipung ya, terima kasih sudah saya dengarkan. Semoga kalau diklik Radio RBA di mana ini? Oh, di film mobil. Oke. Iya, maksudnya tahu gitu ya. Baik, terima kasih ya untuk Mas Ipung yang sudah bergabung juga di Buana Barindo. Kali ini Dewi hadirkan dulu permintaan dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen, Ungu Demi Waktu.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, cinta dalam doa untuk Mas Joko Suprianto di Tanon ya. Sudah Dewi hadirkan lagunya di kesempatan hari ini. Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, selamat sore untuk Mas Andri Setiawan di Ngawi, di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Lagunya Nanti Terbang Bersamamu, Kangen Band di play. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali juga buat Mbak Dewi mat beraktivitas. Oke, terima kasih. Ya Mitra Buana, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dewi pamit. Selamat sore dan salam. Yo, greng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Baik, kali ini 890799. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Bagus, Pak Pono.
1: Ya, berangkat dari Stasiun Tugu, turun di Stasiun Jatinegara.
0: Iya, bagus.
1: Minta lagu Nusantara.
0: Nusantara berapa?
1: Ya, Nusantara yang terakhir, yang seperti galang itu loh, Mbak.
0: Nusantara yang terakhir, itu Nusantara ya. 8 kah?
1: Oh ya, mungkin itu Mbak, pokoknya yang terakhir.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salam untuk itu, salamnya untuk Bu Sri, Pak Jayun, Pak Jasini, Bu Siti, Bu Gundi Bongo, Pak Yatim Bongo, Pak Ete Mindo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Mime, Bu Jorbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esme, Bu Yuti, lalu Mas Diar di Jaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, lalu Mas Es juga. Mbak Rus di Kerego Boyolali, Mbak Janisi, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Ane Asma, lalu Mbak Nana, Pak Yon Plastik, juga Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, lalu Mbak WR, Mbak Wati, Pak Gunarwan Haryadi, juga dan lain-lain. Nah, semuanya sama menempati lagu betul yang dipanjuli Mbak Indah Dhani dengan teriring
0: utapan.
1: Itu Mbak, yang tua pergi ke Indramayu, yang muda juga pergi ke Indramayu.
0: Iya.
1: Ya, di Indramayu istirahat lebih dari 1 jam. Yang tua semua sudah tahu, yang muda semua juga sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa hanya dari RBA bikin hati senang seperti dicarikan utangan miaya.
0: Iya, senang dikasih utangan mie ayam. Iya, Bapak.
1: Ya, masih lagi apa itu?
0: Gimana?
1: Jual ketela, jual ketela. Apa itu akan jual ketela tapi ban yang gembos. Hati gelap, ya, hati gelap karena setiap ketemu kok selalu melengos. Iya tuh, hati gelap itu harus ketemu kok mesti melengos gitu Pak itu. Hati gelap itu. Ya satu lagi begini saja Mbak, apa itu kembali ke Pulau Bali. Akan wisata daripada membeli, ya lebih baik minta.
0: Ya
1: lebih baik minta daripada membeli.
0: Kalau gratisan ya Pak ya.
1: Iya. Ya sedikit banyak. Iya. Terima kasih keluarga.
0: Amin. Sama-sama. Yuk gereng. Terima kasih buat Pak Pono Setio Cipto ya. Nanti lagunya Nusantara 8 ya. Boleh nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan selamat sore juga untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Untuk lagunya Kerancong Kau Tinggal Pergi. Salamnya buat semua pecinta Kuspes tanpa terkecuali. Terima kasih kembali kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Satu lagi penelpon. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Halo. Iya, cantik.
2: Ya, radio Niki Carry ya, Mbak.
0: Carry kemana? Kok carry di mana, Bunda?
2: Aku kan telepon dong. Di meja itu. Itu kok jauh, ternyata masih di itu tak tambah isah-isah tadi.
0: Wah, ternyata ketinggalan di dapur.
2: Dia agak lama tadi ngambil radio ini, sekarang orang kerungu, no?
0: Iya Bunda, tidak apa-apa. Gimana Bunda kabarnya? Sehat ya Bunda Yasman ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Lama sekali nggak jumpa ini.
2: Ini video kangennya sampai ke ubun-ubun.
0: Sampai di ubun-ubun ini. Wah, ya penting Bunda sehat pokoknya. Ya,
2: pokoknya Bunda sehat, Mbak Indah sehat.
0: Amin Bunda. Iya Bunda.
2: Lagunya nanti.
0: Apa?
2: Tangis
0: di hatiku, boleh Bunda. Tak siapin ini.
2: Gimana Mbak Indah juga baik sehat ya?
0: Puji Tuhan, Mbak Indah baik sehat atas doanya Bunda. Pokoknya kita saling mendoakan ya Bunda ya.

0: saling mengingatkan, menjaga kesehatan.
1: Biarpun hawanya panas.
0: Nah, debu. Betul Bunda. Pokoknya jaga pola makan, keluar bawa masker ya Bunda ya. Jangan banyak minum es.
1: Kalau itu enggak mau.
0: Nah, seharusnya Bunda yang itu keindah ya. Kebalikan ya.
1: Paling itu enggak indah yang suka es itu.
0: Jadi kebalikan nih, sebenarnya Bunda yang harus ngasih tahu indah ini.
1: Enggak apa-apa. Mungkin juga Bunda suka gitu, mungkin perasaan Mbak Indah.
0: Betul Bunda. Oh siap Bunda.
1: Tur nuwun Eyang selalu di Bali. Bali dan semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Untuk semua monitor RPA yang berbahagia. Penyanyi yang cantik.
0: Iya.
1: Yang ramah tamah.
0: Terima kasih.
1: Yang tak kangen nih.
0: Waduh. Selalu dikangen nih pokoknya ya Bunda ya. Iya Bunda, biasanya jedal-jedul ya Bunda, ini udah lama gak jedal-jedul ini.
1: Jedal-jedul soalnya ya, memang situasi dan kondisinya harus
0: berubah. Nah betul sekali.
1: Terima kasih cantik.
0: Iya Bunda.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Yuk
0: gereng, terima kasih. Ini buat bundaku yang cantik, yang baik hati nih, yang selalu dikangenin ya, lama gak jumpa. Untuk Bunda Yasman, sehat selalu, salam buat keluarga. Dan nanti lagunya di sini Tangis di Hatiku boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Dan kali ini kita akan hadirkan kembali untuk di Bayphone, sabar dulu ya. Kita akan kembali hadirkan tadi setelah ada Nasib dan Cinta Bukan Mainan. Kali ini Nusantara 8 yang akan Indah Anjani hadirkan buat Pak Pono. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
0: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik Mitra Buana, sebelum kita break dulu untuk menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 39 menit. Nah kali ini selamat sore buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Di sini ada Indah, Mas Andri. Untuk lagunya Kota Lama ya, tolong diputerin salamnya buat semuanya aja. Juga buat Mbak Indah met aktivitas. Terima kasih buat Mas Andri. Nanti lagunya Kota Lama boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Di belakangnya Mas Andri, di sini Mbak Indah yang cantik juga baik hati. Gimana punya kabar sama keluarga? Puji Tuhan kabar Indah baik sehat. Mbak Indah, sekeluarga semoga panjang umur, sehat selalu. Bisnisnya laris manis, lancar, amin. Terima kasih doanya dan rezekinya melimpah halal barokah. Dan yang dicita-citakan tahun ini dapat tercapai segalanya. Semoga Tuhan memberkati, amin. Terima kasih. Mbak Indah, minta tolong putarkan lagunya Ojo Nelongso ya. Spesial buat Mbak Indah semua dan Buana Asri, seluruh pendengar setianya. Terima kasih ya buat Mbak Tri yang ada di Kedawung. Apa kabar Mbak Tri? Sehat selalu ya buat Mbak Tri yang ada di Kedawung ya. Nanti lagunya Ojo Nelongso boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan kali ini ada Tangis di Hatiku, Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Nanti kita juga akan break sembari menantikan kumandang adzan maghrib.
1: Ku harapkan

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Eleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib nih untuk Anda kaum muslim dan muslimat. Dan tadi sudah ada Pantai Carita, juga Ojo Nelongso untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung ya. Juga buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Lagunya sudah Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya silahkan yang masih ingin bergabung, masih bersama dengan Indah Anjani. Kali ini ada Mbak Pertiwi, The Land of Java Man. Malam Mbak Indah, malam juga minta lagunya Kasih, terkirim untuk semua monitor dimanapun saja berada. Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur, yuk gereng, terima kasih. Kembali kasih ya buat Mbak Pertiwi. Nanti lagunya Kasih boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya, Kasih. Nah silakan buat Mitra Buana yang masih ingin bergabung, nah silakan masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini yang masih menyatu, yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda, bisa bersama dengan Indah Anjani.

Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini untuk yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Nantinya kita juga akan sedikit berbagi tips untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan sebelum kita berbagi informasi untuk Anda di Kalakus Plus, nah kita akan hadirkan kembali kasih untuk Mbak Pertiwi. Selamat mendengarkan dan terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung di Kalakus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya

0: bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Galak Kusler 94.7 Buana Sri FM.

masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Tadi Mbak Pertiwi lagunya sudah Indah Anjani hadirkan. Selanjutnya Mat Petang Mbak Indah Anjani, petang juga Mat siaran ya. Saya temani dari belakang Sriwet dari Solo. Kapankah bisa temani di situ? Kapan-kapan kayak Kus Plus ya. Terima kasih buat Mas Adi yang ada di belakang Sriwet dari Solo. Ya, kalau bisa tolong puterin lagunya Cakrawala Hati ya Mbak ya. Terima kasih, kembali kasih buat Mas Adi yang ada di belakang Sriwet dari Solo yang sudah bergabung ya. Kemudian di belakangnya Mas Adi, di sini RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Kala Kus Plus. Aku mau request lagunya Kak Tresnan, teruntuk Mbak Indah, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada, selamat bergabung di Kala Kus Plus bersama Mbak Indah. Tak lupa pula lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu, amin. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan kali ini buat Mas Adi yang pengen dengerin lagunya Cakrawala Hati, ini sudah disiapkan, nanti tinggal di double klik aja, nanti Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda.

kembali di sini buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, salah satu tips kali ini yang akan kita bagi untuk Anda mengenai manfaat daun bawang untuk kesehatan yang jarang kita ketahui ya. Nah, Mitra Buana, daun bawang banyak digunakan sebagai bahan untuk menguatkan rasa dan aroma makanan. Bahan makanan yang satu ini sering dipakai untuk campuran sup, telur dadar, atau dikonsumsi dalam bentuk mentah sebagai campuran sebuah hidangan. Selain memiliki cita rasa yang lezat, daun bawang memiliki banyak manfaat yang bisa Anda nikmati bila rutin mengkonsumsinya. Nah, diketahui dalam 100 gram daun bawang itu terkandung sekitar 32 kalori serta beberapa nutrisi lainnya seperti karbohidrat, protein, serat, kalium, kalsium, magnesium, vitamin C, dan vitamin K. Dan daun bawang juga dilengkapi dengan kursetin atau dan juga alisin yang memiliki efek antioksidan dan anti kanker. Dengan begitu, banyak kandungan yang terdapat di dalam daun bawang. Nah, jadi ada beberapa manfaat daun bawang untuk kesehatan yang dilansir dari akun YouTube Kunci Sehat. Nah, manfaat pertama dari daun bawang adalah bisa memperkuat imunitas tubuh. Nah, Mitra Buana, manfaat daun bawang yaitu bisa memperkuat imunitas tubuh. Manfaat pertama dari konsumsi daun bawang yaitu dapat memperkuat imunitas tubuh. Hal ini karena daun bawang mengandung vitamin C, magnesium, dan senyawa quercetin yang bisa memperkuat kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan antioksidan yang ada di dalam daun bawang dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Dengan imunitas tubuh yang sehat dan kuat, pastinya Anda juga tidak akan mudah sakit dan Anda juga akan lebih cepat sembuh saat terjatuh sakit. Nah, jadi manfaat dari daun bawang ternyata juga bisa memperkuat imunitas tubuh ya. Selain itu, juga manfaat daun bawang bisa melancarkan pencernaan. Jadi melancarkan pencernaan merupakan salah satu manfaat dari mengkonsumsi daun bawang. Hal ini karena kandungan sumber serat larut yang terdapat di dalamnya. Jadi kandungan serat berperan penting dalam menjaga pergerakan usus agar tetap teratur dan membuat tekstur feses lebih lunak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Dan tak hanya itu saja, daun bawang juga mengandung probiotik yang baik ya untuk mendukung kesehatan dan fungsi usus dalam mencerna. Nah, itulah dia informasi mengenai manfaat daun bawang untuk kesehatan tubuh yang jarang kita ketahui, yaitu bisa melancarkan pencernaan dan juga bisa memperkuat imunitas tubuh kita. Selain itu juga bisa menguatkan tulang dan juga memelihara kesehatan mata loh Mitra Buana. Itulah manfaat dari daun bawang untuk kesehatan ya. Baik, semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini Cakrawala Hati untuk Mas Adi yang ada di belakang Sriwedari. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Assalamualaikum Mbak Indah Anjani, waalaikumsalam. Ini dari Kemolong, The Land of Java Man, untuk lagunya Penyanyi Tua ya Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana asli Seragen dimanapun saja berada. Untuk Mbak Indah, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Kemolong ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian Buana Asri Sragen, The Land of Java Man, Mbak Indah mepetang ya. Kalakus Plus mau request lagunya Aku Kembali. Salamnya tak lupa buat yang ada di Mojosongo Mat Malam, dan juga buat semua monitor yang lagi pada dengerin di Buana Asri. Buat Mbak Indah makasih, dan pulangnya nanti hati-hati ya. Dan makasih sudah dijelang Pak Mul ya. Kembali kasih buat Mamai Aswa, di belakangnya Mamai Aswa. Ketemu sama Mas Andri di Matingan Ngawi Jawa Timur. Malam Kak Indah absen aja karena tadi udah request. Oh iya, pada semua pendengar Buana Asri juga semua kru siar, mohon doanya ya. Semoga Mbak Ros selalu tabah dan ikhlas dalam menjalani cobaan hidup dan nanti bisa kembali onar, amin. Terima kasih ya. Dan di sini Kak Indah udah tahu belum, kemarin adik kandung Mbak Ros udah tiada. Oh, turut berduka cita ya Kak Ros ya. Dan terima kasih di sini buat Mas Andri yang sudah bergabung, dan juga ada Mas Adi. Terima kasih Mbak Indah, lagunya sudah diputar, saya setia di sini. Oke, okay? Oke, okay, terima kasih buat Mas Adi yang sudah bergabung di Kalakus Plus, tangan lagu-lagu Kus Plus. Baik Mitra Buana dan pendengar, tadi sudah ada Kak Tresnan yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini saatnya kita juga pamit undur karena nanti kumandang adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya itu pukul 18 lebihnya 49 menit. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda, dan mohon maaf untuk di BFM belum bisa kami terima karena keterbatasan waktu ya. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerang.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan Tepi Barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
2: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Ini hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 486 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Ya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Ya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi dengan 17 persetujuan
9: ton dari Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah

0: ID. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
0: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
2: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
0: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia.

0: sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
3: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
4: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum. Kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
5: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan World sebelumnya.
3: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz di Info Malam. Sampai nanti pukul 8 malam, saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Nah, kali ini di Info Malam Mitra Buana, kita akan sedikit berbagi tips atau info untuk Anda ya. Dan informasi pertama kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai kulit kusam itu bisa berkurang dengan cara perawatan malam, yang pastinya juga jangan sampai terlewatkan ya. Untuk mengatasi kulit kusam itu bisa berkurang kalau kita bisa merawatnya di malam hari, itu penting untuk kita lakukan sebagai seorang perempuan ya. Ya Mitra Buana, merawat kulit tidak hanya perlu dilakukan pada pagi hari saja atau siang hari, tetapi rutinitas sebelum tidur itu juga memiliki peran penting untuk membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit. Setelah beraktivitas seharian, wajah dapat dipenuhi keringat, minyak, debu, sisa make up maupun kotoran lainnya. Nah, jika tidak dibersihkan dengan baik sebelum tidur, berbagai masalah kulit dapat lebih mudah muncul. Dan malam hari juga menjadi waktu yang tepat untuk memberikan perawatan tambahan sesuai dengan kebutuhan kulit. Karena itu, rutinitas sederhana sebelum tidur itu sebaiknya tidak diabaikan ya. Jadi mulai dari membersihkan wajah hingga memastikan sarung bantal tetap bersih, dan beberapa kebiasaan berikut nantinya bisa menjadikan bagian dari perawatan kulit di malam hari. Dan dilansir dari Eglis Jagran, di sini ada beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan sebelum tidur untuk membantu menjaga kulit tetap bersih, lembab, dan tampak sehat. Untuk langkah pertama dalam perawatan yang dapat dilakukan sebelum tidur untuk dapat menjaga kulit tetap bersih, lembab, dan tampak sehat, yaitu kita harus bersihkan wajah secara menyeluruh. Ya, bersihkan wajah secara menyeluruh sebelum kita beristirahat di malam hari. Jadi ini langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah membersihkan wajah. Setelah seharian kita beraktivitas, kulit perlu dibersihkan dari kotoran, minyak yang berlebih, sisa produk, serta make up apabila menggunakannya. Jadi Mitra Buana bisa gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan kondisi kulit Anda. Kemudian aplikasikan secara perlahan sambil memberikan pijatan lembut, kemudian bilas hingga bersih. Setelah itu, Anda bisa keringkan wajah dengan menepuknya menggunakan handuk bersih dan hindari menggosok wajah terlalu keras agar kulit tidak mudah mengalami iritasi. Nah, itu langkah pertama ya untuk perawatan yang dapat dilakukan sebelum tidur untuk menjaga kulit tetap bersih, yaitu bersihkan wajah secara menyeluruh sebelum Anda istirahat malam. Kemudian Anda gunakan toner. Nah, setelah wajah bersih, tahap berikutnya dapat dilakukan dengan toner atau essence yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Jadi produk tersebut dapat membantu memberikan kelembapan sekaligus juga mempersiapkan kulit sebelum menggunakan produk perawatan berikutnya. Jadi pilih produk berdasarkan jenis dan kondisi kulit Anda. Jika kulit cenderung kering, produk dengan kandungan yang membantu menjaga hidrasi ini dapat menjadi pilihan untuk Anda. Jangan lupa juga, setelah menggunakan toner, jangan lewatkan pelembab. Jadi moisturizer atau pelembab juga menjadi salah satu tahapan penting dalam rutinitas malam Anda. Jadi produk ini membantu mempertahankan kelembapan kulit setelah rangkaian perawatan sebelumnya. Jadi untuk malam hari, Anda dapat memilih pelembab dengan tekstur yang lebih nyaman dan memberikan hidrasi sesuai kebutuhan kulit. Jadi penggunaan pelembab secara rutin ini juga membantu menjaga skin barrier agar tetap terawat. Dan jangan lupa juga Anda bisa memberikan lip balm. Nah, lip balm ini juga penting ya untuk perawatan malam hari. Tidak hanya ditujukan untuk kulit wajah saja, tetapi bibir juga membutuhkan perhatian agar tidak mudah kering atau pecah-pecah. Jadi sebelum Anda tidur, aplikasikan dulu lip balm
yang memberikan kelembapan pada bibir, dan kebiasaan sederhana ini dapat membantu membuat bibir terasa lebih lembut ketika bangun keesokan harinya. Apalagi jika bibir mudah kering akibat cuaca atau kondisi lingkungan. Nah, jadi penggunaan pelembab bibir ini menjadi bagian dari rutinitas malam Anda. Yang terakhir, pastikan sarung bantal bersih. Jadi selain produk skincare, kebersihan benda yang bersentuhan langsung dengan wajah juga perlu diperhatikan. Seperti sarung bantal yang dapat menjadi tempat menumpuknya minyak keringat, debu, atau sisa produk perawatan. Nah, karena itu menggantinya secara berkala dapat membantu menjaga kebersihan area kulit. Ya, gunakan sarung bantal yang bersih dan cuci secara rutin. Jadi kebiasaan ini dapat menjadi langkah tambahan untuk menjaga wajah tetap bersih selama tidur. Nah, itulah langkah sederhana yang perlu Anda lakukan ya dalam merawat kulit wajah Anda sebelum tidur, untuk membantu menjaga kulit tetap bersih, lembab, dan tampak sehat. Yaitu bersihkan wajah secara menyeluruh, gunakan toner, jangan lewatkan pelembab, dan rawat bibir Anda dengan lip balm, serta pastikan sarung bantal bersih. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita beristirahat di malam hari, agar kulit tetap lembab ya, tetap terjaga. Baik, untuk mitra Buana dan pendengar, masih di info malam bersama dengan Indah Anjani. Tadi sudah ada Mahalini, kisah sempurna sudah menemani Anda. Selanjutnya ada McRae, Rubber Band akan menemani Anda masih di info malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, sudah ada ya tadi satu koleksi dari Tiara Andini Merasa Indah, juga sudah menemani Indra Dengar Anda. Dan sebelum pamit undur dari gelaran info malam kali ini mengenai manfaat makan telur rebus di malam hari, ini efeknya bagi tubuh seperti apa ya? Nah Mitra Buana, saat makan telur rebus biasanya orang-orang akan mengkonsumsinya di pagi hari ya. Namun tahukah Anda bahwa telur rebus memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa jika dikonsumsi waktu malam hari. Nah di sini manfaatnya, jadi manfaat makan telur rebus di malam hari untuk kesehatan melansir dari beberapa sumber. Macam-macam manfaat kesehatan dari makan telur rebus di malam hari yaitu yang pertama adalah sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Nah jadi telur ini merupakan sumber protein yang sangat baik dan lengkap ya Mitra Buana. Jadi protein berkualitas tinggi dalam telur ini membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot dan menjaga kesehatan tulang dan mendukung berbagai fungsi tubuh lainnya. Jadi kalau makan telur rebus di malam hari, ini bisa memberikan asupan protein yang baik untuk memperbaiki kerusakan sel-sel tubuh selama tidur. Selain sumber protein berkualitas tinggi, juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi telur mengandung triptofan, yaitu asam amino yang dapat meningkatkan produksi serotonin dan melatonin dalam tubuh. Jadi kedua hormon ini bisa membantu mengatur siklus tidur Anda dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi konsumsi telur rebus di malam hari juga dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak dan juga pulas. Selain itu juga bisa menjaga kadar gula darah stabil dan membantu menurunkan berat badan serta meningkatkan kesehatan jantung. Nah itulah manfaat kita mengkonsumsi telur di malam hari yang perlu kita coba ya untuk mendapatkan manfaat yang banyak ya dari mengkonsumsi telur di malam hari. Semoga dapat bermanfaat ya buat Mitra Buana. Dengan Anda mengkonsumsi telur rebus di malam hari, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang luar biasa seperti peningkatan kualitas tidur, bisa menjaga kadar gula darah dan mendukung program penurunan berat badan. Dan pastikan untuk mengkonsumsinya dengan cara yang sehat dan seimbang dalam pola makan Anda. Ya, semoga bisa bermanfaat dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan pukul 8 nanti Anda dapat mendengarkan Jateng dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yo gerak.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak pollen dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah.

Wabarakatuh, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, infrastruktur pertanian di Purbalingga digelontor bantuan anggaran pusat hingga APBD Kabupaten. Lomba antar OPD Pemkab Sragen dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga menggenjot pelaksanaan program optimalisasi lahan atau OPLAH pertanian pada tahun 2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 1.600 hektar lahan sawah dengan dukungan anggaran 7,7 miliar rupiah dari Kementerian Pertanian Kementan yang diberikan kepada 7 kelompok tani. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Program hasil terbaik cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemenag Purbalingga Wisnu Sudarmawan mengatakan bantuan di Purbalingga dikerjakan dalam satu paket bersama Kabupaten Cilacap dengan nilai total mencapai 25 miliar. Dikatakan Wisnu bentuk bantuan yang diterima yakni manfaat bangunannya yang mayoritas dilakukan rehab gedung untuk ruang kelas. Tetapi ada satu madrasah negeri dan MI swasta yang dibongkar total dan dibangun dari nol. Sedangkan untuk pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUPR. Wisnu merinci 11 madrasah penerima manfaat program ini diantaranya MI Ma'arif NU 2 Maribaya, MI Ma'arif NU 1 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Taman Sari, MI Ma'arif NU 02 Bantar Barang, MI Ma'arif Selakambang, MI Ma'arif Karangsari, MI Ma'arif Karangreja, MTS Ma'arif NU Rembang, MTS Negeri 3 Purbalingga, serta MA Al-Huda Taman Sari.
2: 10 itu swasta, yang satu negeri, di mana sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, belum ada yang selesai 100%. Dan itu sangat berarti bagi madrasah-madrasah di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Total ada 11 madrasah yang dapat PHTC di tahun 2025-2026 dan masih ada satu tapi belum mau dikerjakan, yaitu satu MTS, MTS Muhammadiyah. Itu progresnya sudah sampai sekitar, masih berjalan antara 69% sampai 82%.
1: Diterangkan Wisnu, Kemenag turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai ketentuan. Tim monitoring dan evaluasi MONEV dari Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah juga telah melakukan peninjauan langsung ke seluruh lokasi pada akhir Juli dan akan kembali dilakukan MONEV di awal Agustus ini. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen berlangsung meriah. Dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kekompakan, dan semangat kemerdekaan melalui lomba antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berlangsung meriah dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kekompakan, dan semangat kemerdekaan melalui lomba antar organisasi perangkat daerah OPD. Lomba dilaksanakan Jumat 7 Agustus 2026 di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen selaku Ketua Panitia Pelaksana Agus Cahyono SSTP menjelaskan rangkaian perlombaan digelar sebagai wujud semangat kebersamaan sekaligus mempererat kekompakan antar pegawai. Tiga cabang perlombaan yang dipertandingkan meliputi senam kicomania, lomba estafet air, serta tenis meja. Ditambahkan, seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan semangat sportivitas yang tinggi selama mengikuti perlombaan. Seluruh OPD mampu menghadirkan energi positif serta penampilan yang luar biasa dalam setiap pertandingan. Momentum peringatan kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat sinergi dan kebersamaan antar aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sragen. Lomba diikuti 500 orang peserta dari seluruh OPD, meliputi senam kicomania diikuti 31 regu, lomba estafet air 31 regu, dan tenis meja 58 pasangan.
4: Di acara ini, lomba antar OPD memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Saya didawi pimpinan untuk menjadi ketua panitia pelaksana, Mbak. Tahun ini, ya di tengah keterbatasan, tapi kita melaksanakan semangat memperingati atau mengisi kemerdekaan ini, bahwa memang harap diingat bahwa bagaimanapun kita yang menikmati udara kemerdekaan ini juga harus punya sumbangsih. Kita buktikan dengan semangatnya hari ini, semua OPD juga sama-sama di tengah keterbatasan namun menampilkan yang all out luar biasa sekali, di luar ekspektasi kami sebagai penyelenggara, dan kami berbangga karena teman-teman OPD bisa memberikan energi yang positif, yang luar biasa, kemudian penampilan yang luar biasa. Kegiatan pertama senam Kicomania sudah kita laksanakan, sekarang sedang berlangsung kegiatan estafet, lomba estafet air dan tenis meja. Dan nantinya memang kami hadiah-hadiah sudah didukung sponsorship, kita bisa menyelenggarakan dengan baik dan memaknai semangat ulang tahun ke-81 ini, bahwa juga untuk mengisi kemerdekaan kita juga harus punya sumbangsih. Dan dibuktikan kami para ASN Pemda Kabupaten Sragen juga turut memberikan semangat, dan semoga memang ke depan semangat ini, vibe ini, euforia ini bisa menular, menyemangati utamanya ke masyarakat Kabupaten Sragen. Bukan berarti kami melaksanakan kegiatan yang hura-hura, tidak, karena semua ini di tengah keterbatasan, semua mengumpulkan effort, didukung oleh teman-teman semuanya, sama-sama kita urunan semuanya, sehingga apa yang kita punya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Demikian, Pak. Total peserta semua OPD ya diperkirakan kurang lebih sampai dengan 500 orang, Pak, untuk hari ini. Dengan peserta senam tadi sejumlah 31 regu, estafet air juga 31 regu, untuk yang pingpong ada 58 pasangan akan dipilih untuk juara senam 1 sampai dengan 6, estafet air 1 sampai dengan 4, juara tenis meja 1, 2, dan 3 bersama nantinya, Pak.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: DPM PTSP Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa iklim investasi di Temanggung tetap berjalan ke arah yang positif. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, DPM PTSP Kabupaten Temanggung menyampaikan jika iklim investasi di Kabupaten Temanggung tetap berjalan ke arah yang positif. Kepala Dinas Agus Munadi mengatakan jika setidaknya ada dua perusahaan besar yang tetap mempercayakan investasi di Kabupaten Temanggung dengan nilai hingga 500 miliar rupiah. Selain itu, dukungan dari bisnis kecil dan UMKM juga menjadi penunjang utama iklim investasi di Kabupaten Temanggung.
6: KOI ini sudah mulai, kemudian SCI ini insya Allah nanti merencanakan ada pengembangan. Moga-moga nanti sesuai dengan harapan perusahaan, sesuai dengan iklim perekonomian dunia ini bisa terwujud. Kelihatannya kok iya ya, kelihatannya agak terganggu. Semoga ini kalau nanti siang kita ada kegiatan juga dengan SCI berkaitan dengan persyaratan-persyaratan ini. Nanti kalau iya, itu luar biasa dampaknya, tenaga kerjanya banyak toh. Ya, iklimnya masih yang naik sekarang ini rata-rata paling anu ya UMKM ya, yang artinya belum besar banget gitu loh, yang masih sama. Ini kalau ini yang perusahaan besar, AO ini kan besar ini, tapi kemarin sudah mulai pengurusan juga. Kemarin sekitar hampir 500 miliar ke atas di daerah Pringsurat. Itu kan yang AO di Pringsurat, masih di lokasi yang dulu direncanakan di Pringsurat, karena kemudahan anu ya exit tol, kemudian juga pelabuhan, kemudian juga keamanannya juga lebih terjamin.
7: Berarti kalau itu benar-benar selesai, mau nambah lagi ya, Pak?
6: Insya Allah. Nanti kan menambah semangat teman-teman pengusaha untuk anu toh. Ketika ini sudah bisa kok safe gitu, aman, kemudian menguntungkan dari sisi perusahaan, sumber daya manusia, ya insya Allah nanti sempurna.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: datang dalam berita.
1: Dua peleton siaga Bayangkara dibentuk dan disiagakan secara bergantian di Kabupaten Purbalingga. Kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena saat ini, berdasarkan data BMKG merupakan puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dua peleton siaga Bayangkara dibentuk dan disiagakan secara bergantian di Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karena saat ini berdasarkan data BMKG merupakan puncak musim kemarau. Selain personil siaga Bayangkara, Polres Purbalingga juga mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik kesiapan personil, peralatan hingga kendaraan untuk bersiap terkait potensi karhutla di Purbalingga. Kompol Agus Amjad Purnomo, Wakapolres Purbalingga mengatakan, baru-baru ini juga telah dilakukan apel peleton siaga Bayangkara yang diikuti personil Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Purbalingga. Selain apel juga dilakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung peleton siaga Bayangkara serta pengecekan kendaraan operasional dari Polres Purbalingga, BPBD Purbalingga, dan Pemadam Kebakaran.
3: Kami dari Polres Purbalingga beserta dengan rekan-rekan dari instansi terkait baik dari BPBD, dari Damkar Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengantisipasi karhutla menghadapi El Nino yang info dari BMKG memasuki masa puncak di bulan Agustus dan September. Kita sudah gelarkan seluruh personil ton siaga Bayangkara yang terdiri dari beberapa peleton dan terjadwal untuk siaganya bergantian pada setiap harinya. Baik itu personil, peralatan maupun kendaraan siap sewaktu-waktu terjadi di tempat kita. Kita bersiap untuk yang terburuk, namun kita berharap tidak terjadi kebakaran, baik itu di wilayah hutan maupun lahan.
2: Sementara itu, selama musim kemarau di Purbalingga tahun 2026 ini, terjadi beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan diantaranya di jalur pendakian Gunung Slamet pada 12 Juli 2026, kebakaran lahan di area perumahan Jatisaba Senin 3 Agustus, serta kebakaran lahan di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari pada Rabu 5 Agustus. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiscalevia dan Alejandro Aldio Nanda. Setelah terpilih, keduanya akan segera melaksanakan tugas sebagai Mas dan Mbak Batang untuk mengoptimalkan program Bolang Batang agar destinasi wisata makin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial. Selengkapnya, Heri Kisianto melaporkan.
4: Proses pemilihan

0: sebagai Mbak Duta Wisata Batang.
1: Untuk ajang ini saya awalnya hanya direkomendasikan oleh pembina saya, tapi setelah saya cari tahu lebih dalam, wah ternyata menarik juga ya, untuk menambah pengalaman, menambah relasi juga, dan akhirnya menuruti untuk mendaftar dan tidak menyangka juga kalau bisa jadi sejauh ini.
0: Sementara Alejandro Aldionanda yang berprofesi sebagai karyawan di Bank BRI Cabang Batang ini tidak menyangka menjuarai ajang pemilihan Mas Duta Wisata Batang. Maka kesempatan emas ini akan digunakannya untuk memajukan pariwisata di Batang.
2: Yang pasti senang banget karena ini pengalaman pertama, apalagi saya di umur 25 ya, dan teman-teman serta lain kan juga masih SMA. Jadinya motivasi saya salah satunya ingin memajukan pariwisata Batang. Kemungkinan besar saya akan mewakili ke kancah provinsi. Mohon dukungannya untuk teman-teman warga Batang semuanya. Semoga saya bisa kembali mempertahankan atau membawa lagi gelar juara di kancah provinsi sebagai perwakilan utama.
0: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan pun berpesan agar Mas dan Mbak Duta Wisata Batang yang didominasi generasi milenial dan Z ini mampu menjadi simbol keluhuran masyarakat. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menerima kunjungan wisatawan dengan baik.
3: Saya sih berharap mereka bisa menjadi betul-betul yang bisa mengkampanyekan kepada masyarakat luar bahwa Batang ini adalah daerah yang alamnya luar biasa, potensi turismenya luar biasa, tetapi juga punya masyarakat, punya local wisdom yang akan bisa dikenang ketika mereka
0: Tugas utama Mas Mbak Duta Wisata Batang ini yakni untuk mengoptimalkan program Bolang Batang untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan menikmati ragam destinasi wisata di Kabupaten Batang.
4: Bupati Kudus Samani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton Senin 10 Agustus 2026 melepas kontingen Kuarca Pramuka Kudus untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Tika melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Kudus Samani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Belinda Birton Senin 10 Agustus 2026 melepas kontingen Kuarca Pramuka Kudus untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 16 putri dilepas oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Pendopo Kabupaten. Ketua Pramuka Kuarcap Kudus yang juga Wakil Bupati Kudus Belinda Birton mengatakan, secara umum persiapan Kuarcap Kudus sudah cukup. 2 bulan peserta menjalani latihan secara penuh.
6: Pentingnya 1 sehat dulu, kemudian 2 perjalanan dikasih kelancaran, sampai sana juga bisa mengerjakan isinya secara lancar, sukses, dan semoga membuahkan hasil yang kita ingin.
5: Salah satu peserta yakni Mutia dari pangkalan SMP 2 Undaan mengaku senang dapat ikut menjadi peserta Jamnas 12 ini. Karena untuk menjadi peserta Jamnas seleksinya cukup ketat. Beberapa latihan kepramukaan juga sudah dilakukan di rumah secara rutin. Demikian Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
7: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
10: Nilai of Java Man.
11: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga.

0: juga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ne? Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang di Pancar Ulasan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, atau jam 10 malam nanti. Dan tadi yang sudah Ari hadirkan sebagai lagu pembuka ada Kasihku dari Dedi Dures dan Cinta Buta dari Ari Lasso ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagunya nostalgia, bisa langsung aja telepon, SMS dan WhatsApp ya di line telepon yang sudah Ari bacakan ini ya, di 02718909799, ataupun melalui line telepon, line SMS juga WhatsApp di 08213395097. Baik Mitra Buana, selamat malam. Ada ucapan ya kepada semua Mitra Buana yang pada saat ini di yang sedang stay tune ataupun lagi stay tune di 94.7 MHz. Ada yang ucapkan terima kasih ya. Dan selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Selamat beristirahat bagi Mitra Buana yang istirahat, dan selamat nyantai bagi Mitra Buana yang lagi nyantai, kemungkinan ini lagi nyantai bersama keluarga ya, ataupun lagi menyendiri aja sambil menikmati gorengan ataupun secangkir kopi ataupun teh ya, sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya, pasti tambah syahdu dan mengasihkan gitu ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya. Ini ada Cintaku Suci ya dari Favorite Group, dilanjut dengan Sheila dari Iklim. Dan kedua lagu ini ya Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada, dan semoga menjadi teman bagi Anda semuanya begitu ya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Cinta Suci dari Favorit Group, dilanjut dengan Sila dari Iklim, dan kedua lagu tadi ya. Semoga saja menjadi penghibur ataupun teman bagi Mitra Buana di manapun Anda berada ya, ataupun sebagai penyemangat hidup, penyemangat di malam hari Anda saat ini ya. Baik Mitra Buana, di sini ada Mama Nefajar, Nafa Urba aja, apa aja boleh sebelum jam 9 Mas. Jangan ngantuk. Nanti bisa ditunggu ini buat Mama Nefajar yang ada di Boyolali. Ngantuk. Biar nanti dia enggak ngantuk gitu ya. Siap, nanti Ari persiapkan deh buat Mama Nefajar yang ada di Boyolali ini ya. Udah ngantuk lagi ngapain ini ya. Oke, nanti bisa ditunggu. Sekali lagi ya buat Mama Nefajar dan Nafa Urba, tak carikan dulu ya. Ditunggu aja. Baik Mitra Buana, di sini ya Mama Nefajar sudah bergabung ya, dan request lagunya si Sila Nafa Urba yang apa aja gitu boleh. Oke siap, tak carikan dulu. Dan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, masih hari tunggu atensinya ya, karena kebersamaan kita masih 1 jam lebih kayak ini ya. Karena nanti kebersamaan kita sampai di pukul sebelum malam atau di jam 22 nanti.

0: Baik, Mitra Buana, sebelum Ari putarkan ya, di HP yang ketelpon dulu ya. Selamat malam LPPL Buana Sri Seragen. Halo. Halo, halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini. Oke.
1: Ini lagunya apa?
0: Ini lagunya nostalgia Bunda, Mama, yang apa aja?
1: Tadi enggak dengar.
0: Ini lagunya nostalgia Bunda.
1: Dari neta YouTube itu.
0: Apa?
1: Apa
0: nostalgia banyak loh Bunda.
1: Satu cinta tiga hati ya.
0: Satu cinta tiga hati.
1: Ya.
0: Oke.
1: Tak lupa Bunda Jun.
0: Siap.
1: Siapa lagi? Bapak-bapak dan Mas Diat.
0: Mas Diat.
1: Lalu menjelang siap dari ya. Mas Rani juga. Mas Andri Sujawan.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? Bapak Roman sekali ini bedanya.
0: Iya, Pak Roman dan Bu Lasmiatinya.
1: Warga Bunda yang di
0: Tujuan Tujuh
1: ya Mas.
0: Oke.
1: Mendengarkan. Oh Mas Is.
0: Iya Mas Is.
1: Mas Is sama Roto sudah lama gak
0: melihat ya. Iya gak lama, cobain dulu.
1: Sama Mbak Ros.
0: Iya Mbak Ros.
1: Oh Mbak Ros lagi di sana.
0: Iya. Oke siap Bunda.
1: Terima kasih ya Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Mas Ari.
0: Oke. Amin.
1: Jangan ngantuk.
0: Ya siap. Iya. Kembali kasih Bunda. Kembali kasih Bunda. Oke. Yuk kreng. Terima kasih pada Bunda Kini yang sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu ya buat Bunda Kini. Dan nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Satu Cinta Tiga Hati. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ini ada permintaan dari Mama Fajar. Ada Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Dan lagu ini tadi dari Nafa Urba ya. Dan buat Mama Fajar yang ada di Boyolali ya. Nanti dilanjut dengan Satu Cinta Tiga Hati. Dan lagu ini tadi buat Bunda Kini yang ada di Balu. Baik Mitra Buana, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Selamat mendengarkan.
2: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah Arya hadirkan ya. Ada hatiku bagai di sangkar emas dari Nafa Urba ya. Dan lagu tadi yang dirogos oleh Mama Nefajar yang ada di Bayalali. Dilanjut tadi ada Satu Cinta Tiga Hati ya. Dan lagu ini tadi yang dirogos oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Mama Nefajar begitu ya. Oh ya, buat Mama Nefajar ini belum tidur tau. Oke, pokoknya selamat mendengarkan aja ya. Baik, Mitra Buana, di sini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Gun ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu merequest lagu Abadi Namamu di Hati. Salam untuk semua yang lagi mendengarkan. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Abadi Namamu di Hati. Baik Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk ya. Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam juga Mas Ari.
0: Malam juga ini buat Bunda Yasman.
1: The Land of Java Man.
0: Oke, bagus sekali dengan lagunya apa ini Bunda?
1: Lagunya nanti dari Ermi Kulit ya Mas.
0: Iya, yang apa?
1: Yang Pasrah.
0: Yang?
1: Pasrah.
0: Pasrah, oke.
1: Salamnya buat Dragu. Dan semuanya sampai seperti mendengarkan ya Mas.
0: Oke, siap Bunda.
1: Untuk Mas Diar mungkin nanti masuk juga. Untuk Mas Roni. Untuk Mas I. Bapak Rohman. Kalian ibunya. Mamai Asma mungkin juga belum sari. Untuk semuanya sampai ya Mas.
0: Oke, siap Bunda. Kembali kasih.
1: Selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat. Tidak sampai nanti selesai.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Ya, terima kasih. Yuk keren.
0: Yuk keren. Terima kasih kepada Bunda Yasman yang sudah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Pasrah dari Ermi Kulit. Baik Mitra Buana, segera menunjukkan pukul 21 lebihnya 9 menit ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgianya sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya. Jadi masih 1 jaman ya kebersamaan kita di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Jadi yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih Ari tunggu sampai nanti di jam 10 malam nanti ya. Baik Mitra Buana, langsung saja ya. Ari persiapkan lagu berikutnya. Dan lagu ini tadi yang diregas oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo ya. Ada Abadi Namamu di Hati. Dilanjut nanti ada Pasrah dari Ermi Kulit. Dan lagu ini tadi yang diregas oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

pasrah ya dari Ermikuli, dan lalu tadi yang diregas oleh Bunda Yasman ya dari teman Asri ya. Semoga saja setelah Ari hadirkan kadewalaku tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Gun dan Bunda Yasman begitu ya.

Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Lis. Selamat malam ini buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Terima kasih ya sudah bergabung ya, sudah meramaikan acara kontak malam pada malam hari ini ya. Saya selalu buat Bunda Lis keluarga. Malam Mas Hari, malam juga. Selamat bertugas. Terima kasih request lagu Begitu Indah dari Panca. Makasih Mas Hari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Lis yang ada di Sragen ya. Begitu Indah ya dari Panca. Oke, bisa ditunggu ini Bunda.

Baik Mitra Buana, selamat malam ya. Ini lagi beraktivitas mungkinkah ya? Atau lagi apa ya? Sehabis tadi siang liburan ya. Dikarenakan tadi hari merah, hari libur ya. Bagi Mitra Buana yang tadi habis kemana gitu ya, ataupun lagi beres-beres rumah atau lagi apa gitu ya, mungkin ini lagi capek-capeknya atau mungkin lagi ngantuk-ngantuknya untuk menemani Mitra Buana semuanya ya. Tidak ada salahnya apabila sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia koleksi Buana Asri ya, bisa menjadi teman ataupun bisa menjadi teman, bisa menjadi obat capek mungkin ya, ataupun bisa menghibur di hati bagi Mitra Buana yang lagi galau mungkin ya, atau lagi banyak masalah ya. Semoga saja dengan lagu ini sekurang-kurangnya ya bisa memberi apa ya, ketenangan di hati mendengarkan lagu-lagu nostalgia kesukaan Mitra Buana semuanya begitu ya. Baik, langsung saja. Di sini sudah dipersiapkan ada Begitu Indah dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Seragen ya. Nanti dilanjut dengan Hati Yang Rindu. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah Arya hadirkan ya, ada Begitu Indah dari Panca ya. Dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen, dilanjut tadi ada Hati Yang Rindu dari Nafa Urba ya. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bu Suki yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Suki. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Suki yang ada di Sragen. Selamat malam Mas, malam juga. Asmara dari Novia Kolopaking. Terima kasih dari saya Ibu Suki di sini Sragen. Oke, kembali ke sini buat Bu Suki yang ada di sini Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, dari Novia Kolopaking ya, ada Asma.

Baik, Mitra Buana, nanti keburu habis ya waktunya ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya, ada Asmara ya dari Novia Lopaking, dan lagu tadi yang direkam oleh Ibu Suki yang ada di sini Seragen. Nanti dilanjut dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada Asmara dan Novia Kolopaking, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen, dilanjut dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur mitra Buana di manapun Anda berada dan pada saat malam hari ini ya. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya, ada Surat Cinta dan nanti ya, lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Baik mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk grem.
1: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara, kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, infrastruktur pertanian di Purbalingga digelontor bantuan anggaran pusat hingga APBD Kabupaten. Lomba antar OPD Pemkab Sragen dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga menggenjot pelaksanaan program optimalisasi lahan atau OPLAH pertanian pada tahun 2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 1.600 hektar lahan sawah dengan dukungan anggaran 7,7 miliar rupiah dari Kementerian Pertanian Kementan yang diberikan kepada 7 kelompok tani. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Program hasil terbaik cepat PHTC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menyasar 11 madrasah tahun anggaran 2025-2026 terus dikebut dan saat ini progres fisik antara 69 hingga 82%. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemenag Purbalingga Wisnu Sudarmawan mengatakan bantuan di Purbalingga dikerjakan dalam satu paket bersama Kabupaten Cilacap dengan nilai total mencapai 25 miliar. Dikatakan Wisnu, bentuk bantuan yang diterima yakni manfaat bangunannya yang mayoritas dilakukan rehab gedung untuk ruang kelas, tetapi ada satu madrasah negeri dan MI swasta yang dibongkar total dan dibangun dari nol, sedangkan untuk pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUPR. Wisnu merinci 11 madrasah penerima manfaat program ini diantaranya MI Ma'arif NU 2 Maribaya, MI Ma'arif NU 1 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Kalijaran, MI Ma'arif NU 2 Taman Sari, MI Ma'arif NU 02 Bantar Barang, MI Ma'arif Selakambang, MI Ma'arif Karangsari, MI Ma'arif Karangreja, MTS Ma'arif NU Rembang, MTS Negeri 3 Purbalingga, serta MA Al-Huda Taman Sari.
2: 10 itu swasta, yang satu negeri, di mana sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, belum ada yang selesai 100%. Dan itu sangat berarti bagi madrasah-madrasah di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Total ada 11 madrasah yang dapat PHTC di tahun 2025-2026 dan masih ada satu tapi belum mulai dikerjakan, yaitu satu MTS Muhammadiyah. Itu progresnya sudah sampai sekitar, masih berjalan antara 69% sampai 82%.
1: Diterangkan Wisnu, Kemenag turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai ketentuan. Tim monitoring dan evaluasi MONEV dari Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah juga telah melakukan peninjauan langsung ke seluruh lokasi pada akhir Juli dan akan kembali dilakukan MONEV di awal Agustus ini. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen berlangsung meriah. Dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kekompakan, dan semangat kemerdekaan melalui lomba antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berlangsung meriah dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kekompakan, dan semangat kemerdekaan melalui lomba antar organisasi perangkat daerah OPD. Lomba dilaksanakan Jumat 7 Agustus 2026 di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen selaku Ketua Panitia Pelaksana Agus Cahyono SSTP menjelaskan rangkaian perlombaan digelar sebagai wujud semangat kebersamaan sekaligus mempererat kekompakan antar pegawai. 3 cabang perlombaan yang dipertandingkan meliputi senam kicaumania, lomba estafet air, serta tenis meja. Ditambahkan, seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan semangat sportivitas yang tinggi selama mengikuti perlombaan. Seluruh OPD mampu menghadirkan energi positif serta penampilan yang luar biasa dalam setiap pertandingan. Momentum peringatan kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat sinergi dan kebersamaan antar aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sragen. Lomba diikuti 500 orang peserta dari seluruh OPD meliputi senam kicaumania diikuti 31 regu, lomba estafet air 31 regu, dan tenis meja 58 pasangan.
4: Di acara ini, lomba antar OPD memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Saya didawi pimpinan untuk menjadi ketua panitia pelaksana, Mbak. Tahun ini, ya di tengah keterbatasan, tapi kita melaksanakan semangat memperingati atau mengisi kemerdekaan ini, bahwa memang harap diingat bahwa bagaimanapun kita kita yang menikmati udara kemerdekaan ini juga harus punya sumbangsih. Kita buktikan dengan semangatnya hari ini, semua OPD juga sama-sama di tengah keterbatasan namun menampilkan yang all out luar biasa sekali, di luar ekspektasi kami sebagai penyelenggara, dan kami berbangga karena teman-teman OPD bisa memberikan energi yang positif yang luar biasa, kemudian penampilan yang luar biasa. Kegiatan pertama senam Kicomania sudah kita laksanakan, sekarang sedang berlangsung kegiatan estafet, lomba estafet air dan tenis meja. Dan nantinya memang kami hadiah-hadiah sudah didukung sponsorship, kita bisa menyelenggarakan dengan baik dan memaknai semangat ulang tahun ke-81 ini, bahwa juga untuk mengisi kemerdekaan kita juga harus punya sumbangsih. Dan dibuktikan kami para ASN Pemda Kabupaten Sragen juga turut memberikan semangat, dan semoga memang ke depan semangat ini, vibe ini, euforia ini bisa menular, menyemangati utamanya ke masyarakat Kabupaten Sragen. Bukan berarti kami melaksanakan kegiatan yang hura-hura, tidak, karena semua ini di tengah keterbatasan, semua mengumpulkan effort, didukung oleh teman-teman semuanya, sama-sama kita urunan semuanya, sehingga apa yang kita punya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Demikian, Pak. Total peserta semua OPD ya diperkirakan kurang lebih sampai dengan 500 orang, Pak, untuk hari ini. Dengan peserta senam tadi sejumlah 31 regu, estafet air juga 31 regu, untuk yang pingpong ada 58 pasangan akan dipilih untuk juara senam 1 sampai dengan 6, estafet air 1 sampai dengan 4, juara tenis meja 1, 2, dan 3 bersama nantinya, Pak.
3: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: DPM PTSP Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa iklim investasi di Temanggung tetap berjalan ke arah yang positif. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, DPM PTSP Kabupaten Temanggung menyampaikan jika iklim investasi di Kabupaten Temanggung tetap berjalan ke arah yang positif. Kepala Dinas Agus Munadi mengatakan jika setidaknya ada dua perusahaan besar yang tetap mempercayakan investasi di Kabupaten Temanggung dengan nilai hingga 500 miliar rupiah. Selain itu, dukungan dari bisnis kecil dan UMKM juga menjadi penunjang utama iklim investasi di Kabupaten Temanggung.
6: AOI ini sudah mulai, kemudian SCI ini insya Allah nanti merencanakan ada pengembangan. Gomgo nanti sesuai dengan harapan perusahaan, sesuai dengan iklim perekonomian dunia ini bisa terwujud. Kelihatannya kok iya ya, kelihatannya agak terganggu. Semoga ini kalau nanti siang kita ada kegiatan juga dengan SCI berkaitan dengan persyaratan-persyaratan ini. Nanti kalau iya, itu luar biasa dampaknya, tenaga kerjanya banyak toh. Ya, iklimnya masih yang naik sekarang ini rata-rata paling anu ya UMKM ya, yang artinya belum besar banget gitu loh, yang masih sama. Nah, kalau ini yang perusahaan besar, AU ini kan besar ini, tapi kemarin sudah mulai pengurusan juga. Kemarin sekitar hampir 500 miliar, 500 ke atas, 500 miliar ke atas. Di daerah Pringsurat, itu kan yang AU di Pringsurat, masih di lokasi yang dulu direncanakan di Pringsurat, karena kemudahan anu ya exit tol, kemudian juga pelabuhan, kemudian juga keamanannya juga lebih terjamin.
7: Jadi kalau itu benar-benar selesai, mau nambah lagi ya, Pak?
6: Insya Allah. Nanti kan menambah semangat teman-teman pengusaha untuk anu tuh. Ketika ini sudah bisa kok safe itu, aman, kemudian menguntungkan dari sisi perusahaan, sumber daya manusia, ya insya Allah nanti.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: dalam berita.
1: Dua peleton siaga Bhayangkara dibentuk dan disiagakan secara bergantian di Kabupaten Purbalingga. Kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena saat ini, berdasarkan data BMKG merupakan puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dua peleton siaga Bhayangkara dibentuk dan disiagakan secara bergantian di Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karena saat ini berdasarkan data BMKG merupakan puncak musim kemarau. Selain personil siaga Bhayangkara, Polres Purbalingga juga mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik kesiapan personil, peralatan hingga kendaraan untuk bersiap terkait potensi karhutla di Purbalingga. Kompol Agus Amjad Purnomo, Wakapolres Purbalingga mengatakan, baru-baru ini juga telah dilakukan apel peleton siaga Bhayangkara yang diikuti personil Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Purbalingga. Selain apel juga dilakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung peleton siaga Bhayangkara serta pengecekan kendaraan operasional dari Polres Purbalingga, BPBD Purbalingga, dan Pemadam Kebakaran.
3: Kami dari Polres Purbalingga beserta dengan rekan-rekan dari instansi terkait baik dari BPBD, dari Damkar Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengantisipasi karhutla menghadapi El Nino yang info dari BMKG memasuki masa puncak di bulan Agustus dan September. Kita sudah gelarkan seluruh personil ton siaga Bhayangkara yang terdiri dari beberapa peleton dan terjadwal untuk siaganya bergantian pada setiap harinya. Baik itu personil, peralatan maupun kendaraan siap sewaktu-waktu terjadi di tempat kita. Kita bersiap untuk yang terburuk, namun kita berharap tidak terjadi kebakaran, baik itu di wilayah hutan maupun lahan.
2: Sementara itu, selama musim kemarau di Purbalingga tahun 2026 ini, terjadi beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan di antaranya di jalur pendakian Gunung Slamet pada 12 Juli 2026, kebakaran lahan di area perumahan Jatisaba Senin 3 Agustus, serta kebakaran lahan di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari pada Rabu 5 Agustus. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiscalevia dan Alejandro Aldio Nanda. Setelah terpilih, keduanya akan segera melaksanakan tugas sebagai Mas dan Mbak Batang untuk mengoptimalkan program Bolang Batang agar destinasi wisata makin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial. Selengkapnya, Heri Kisianto melaporkan.
4: Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiscalevia dan Alejandro Aldio Nanda. Setelah terpilih, keduanya akan segera melaksanakan tugas sebagai Mas dan Mbak Batang untuk mengoptimalkan program Bolang Batang agar destinasi wisata makin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial. Sevilla Fiscalevia berusia 17 tahun dan saat ini duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 2 Batang merasa bangga dan bersyukur karena meski proses yang dilalui cukup menguras waktu dan tenaga, akhirnya berhasil menyandang predikat sebagai Mbak Duta Wisata Batang.
5: Untuk ajang ini saya awalnya hanya direkomendasikan oleh pembina saya, tapi setelah saya cari tahu lebih dalam, wah ternyata menarik juga ya untuk menambah pengalaman, menambah relasi juga, dan akhirnya menuruti untuk mendaftar dan tidak menyapa juga kalau bisa jadi sejauh ini.
4: Sementara Alejandro Aldio Nanda yang berprofesi sebagai karyawan di Bank BRI Cabang Batang ini tidak menyangka menjuari ajang pemilihan Mas Duta Wisata Batang. Maka kesempatan emas ini akan digunakannya untuk memajukan pariwisata di Batang.
6: Yang pasti senang banget karena ini pengalaman pertama apalagi saya di umur 25 ya. Dan teman-teman serta lain kan juga masih SMA. Jadinya motivasi saya salah satunya ingin memajukan pariwisata Batang. Kemungkinan besar saya akan mewakili ke kancah provinsi. Mohon dukungannya untuk teman-teman warga Batang semuanya. Semoga

0: tapi juga punya masyarakat, punya local wisdom yang akan bisa dikenang ketika mereka
1: tugas utama Mas Mbak Duta Wisata Batang ini, yakni untuk mengoptimalkan program Bolang Batang untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan menikmati ragam destinasi wisata di Kabupaten Batang.
2: Bupati Kudus Samani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton Senin 10 Agustus 2026 melepas kontingen Kuarca Pramuka Kudus untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Lika melaporkan selengkapnya.
3: Bupati Kudus Samani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Belinda Birton Senin 10 Agustus 2026 melepas kontingen Kuarca Pramuka Kudus untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 16 putri dilepas oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Pendopo Kabupaten. Ketua Pramuka Kuarcap Kudus yang juga Wakil Bupati Kudus Belinda Birton mengatakan, secara umum persiapan Kuarcap Kudus sudah cukup. 2 bulan peserta menjalani latihan secara penuh.
4: Pentingnya 1 sehat dulu, kemudian 2 perjalanan dikasih kelancaran, sampai sana juga bisa mengerjakan isinya secara lancar, sukses, dan semoga membuahkan hasil yang kita inginkan.
3: Salah satu peserta yakni Mutia dari Pangkalan SMP 2 Undaan mengaku senang dapat ikut menjadi peserta Jamnas 12 ini. Karena untuk menjadi peserta Jamnas seleksinya cukup ketat. Beberapa latihan kepramukaan juga sudah dilakukan di rumah secara rutin. Demikian Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
5: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
8: Nelayan of Java Men.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng kalu para mirsa kakang saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Arif Wisono wonten kiaran ronda malam. Ing kalau dalam telusa menika dinten Selasa tanggal 3 Agustus 2016 tansah mangke. Aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan samersari dumugi dados kawan ikur kita bisa mekale welasa. Mangke lan sak menika wau nggih. Sampun arep buka kanthi lelangan sumanding dipun lajengaken negara angin lan kekalih lelangan menika wau nggih dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kalau dalam telusa menika sak lajengipun. Semoga para mirsa yang badhe nderek ngregengaken utawi badhe request lelangan khususipun lelangan-lelangan campur asari nggih saged miyos lumantar telepon teng 0271 0790 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalangan campur saring ini khususipun saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang ariwaos ing ngajeng menika wonten. Ya para mirsa, sugeng dalu, sugeng ayah gading, yang sama menikah tasing ayah gading, ya utawi sugeng istirahat. Yang sama menikah nembe istirahat, ajeng istirahat, utawi sama menikah sampun mapan ngeten dipantang nanging dereng saketilem. Sama menikah hari kerencang iban jenang setoyang ya, ganti lelang-lelang jam bersari, semoga dados rencang utawi dados pandipur, dumateng poro pamidangan pamidangan. Para monitor RBA wonten putih kemawon makaten saged dados rencang dilempar jeneng sedaya nggih. Tapi rencang begadang, begadang boleh-boleh saja tapi tidak boleh terlalu. Makaten nggih. Nggih para pemirsa sinambi serantos atensi ingkang mlebet salah sengipun asamiko Aris siapa kan lelangan radi sigrak makaten nggih wonten ayang-ayang. Sak mungkin dipenajengaken wonten ayam neng sanding, katakan langsung mawon. Semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue parmesan sama menika wagi sampun ari beterakan wonten ayam ning sandingmu kalian ayang-ayang ya mugi-mugi kekali lelangan sampun menika wau dados sapalipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun menika tasih midhangetaken ya tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam ngeten. Gue parmesan sama menika wonten Bunda Surati wonten GSA sugeng dalu kagem Bunda Surati matur suwun sanget sampun menika tasih midhangetaken ya tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam ngeten. Sugeng dalu Mas Ari, oh sugeng dalu nyuwun sekat kembang atiku. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Masteri, Mama Trika. Makasih ya Mas, matur suwun Mas Ari. Oke, matur suwun sangat ya kagem Bunda Suradi. Assalamualaikum sampun tumut regengaken giaran ronda malam kalau dan terus sampeyan sugeng dalu sugeng ayati katon nggih sak dipun tenggal lalanganipun nggih wonten kembang atiku

0: Gue para merso, sinambi serantau satu yang sehingga melepas salat sehingga pun gue sama gue sampun ari jawi sakan lelangan salat sehingga pun wonton kembang hati gue gue lelangan sama dikangkan dupun kersakan bunda suradi wonton GSA sama gue dupun latsengak wonton cunda mani gue saking sulihan. Nah yang saya dari pun kita midang atakan lelangan-lelangan ingkang sampun ari sebat ingat semua gue kita midang atakan luwe rumien wonton yang lain ingkang pada lewat langsung mawon sumangga sugeng widhatakan.
1: Hei, ayo ngumpul lur, ben tambah rame lho lur. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan aja dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok sing legal kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya permasalahan menikah wangi sampun adik puterakan wonten tadi siji diperlaksanakan pelastering ya. Lan mugi-mugi lelangan sami gawau tetoso palipur ya dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sak menika nembe ngajati menawi nembe napa mewok nembe napa kemawon iki tawi ingkang dereng saged tilem. Mugi-mugi lelangan-lelangan sakmenika wau dados rencang panjenengan sedaya ingkang jati kalodhang terus sakmenika nggih. Tapi kagem rencang tilem panjenengan sedaya mekaten. Nggih para pemirsa langsung mawon sakmenika wonten satru kali dipenajengaken gemati. Lelangan sakmenika ari tujuaken dhumateng para pemirsa sedanipun. Kang sa menika tasih stasiun wonten ing 104.7 MHz Bana Asri FM. Rasa mawon, sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari Studio Utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 26 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Kembali di 94,7 MHz ya. Di sini bertemu dengan Indah Anjani yang pagi hari ini akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dan ingin sedikit berbagi tips untuk Anda di siaran pertanian. Nah, pagi hari ini di siaran pertanian kita akan membahas mengenai bahan alternatif pengganti pupuk kandang. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di siaran pertanian. Sampai nanti pukul 6 pagi ya. Pagi, saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi mengenai bahan alternatif pengganti pupuk kandang. Baik Mitra Buana, dalam budidaya pertanian, pupuk kandang sering dianggap sebagai pupuk utama. Padahal fungsi terbesarnya bukan sekedar menambah unsur hara. Pupuk kandang ini berperan sebagai sumber bahan organik yang memperbaiki kualitas tanah secara menyeluruh. Dan ia juga membantu membentuk struktur tanah yang lebih ramah, gembur, dan tidak mudah memadat. Jadi tanah yang kaya bahan organik ini memiliki pori-pori lebih baik sehingga akar tanaman lebih leluasa berkembang. Selain itu, pupuk kandang juga menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Mikroba inilah yang bekerja menguraikan bahan organik, jadi melepaskan unsur hara secara bertahap, serta membangun ekosistem tanah yang sehat. Tanpa asupan bahan organik, aktivitas mikroba menurun dan tanah menjadi mati walaupun diberi pupuk kimia dalam jumlah besar. Jadi fungsi penting lainnya adalah meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air dan nutrisi. Jadi bahan organik bekerja seperti spons, yaitu menyerap air saat berlebih dan melepaskannya saat tanah kering. Hal ini sangat membantu tanaman menghadapi cekaman kekeringan serta mengurangi resiko pencucian unsur hara. Karena itu Mitra Buana, ketika mencari alternatif pengganti pupuk kandang, yang perlu kita pahami adalah fungsinya, bukan bentuknya. Nah, jika fungsi-fungsi tersebut terpenuhi, maka secara prinsip ia juga dapat menjadi pengganti pupuk kandang yang efektif. Nah, di sini ada 3 rekomendasi bahan pengganti pupuk kandang. Jadi setelah kita

rekomendasi bahan pengganti pupuk kandang, diantaranya ada kompos, kemudian bisa dari sisa tanaman dan juga asam humak. Nah, tiga rekomendasi yang bisa Anda pilih untuk pengganti pupuk kandang ya, ada kompos, sisa tanaman, dan asam humat. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana mengenai tiga bahan alternatif pengganti pupuk kandang, kita akan hadirkan dulu nih satu lagu untuk menemani Anda. Tadi setelah ada stasiun Tugu dari Dimas Tejo, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini langsung saja kita hadirkan ya untuk koleksi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Oke, langsung saja kali ini kita ke satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini ada dari koleksinya Gil Kustik Ngelarani Rakiro-Kiro. Ini akan menemani indera dengar Anda masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Asri FM di Sragen, pastinya dalam program acara siaran pertanian.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Iya, kembali lagi masih di siaran pertanian di Buana Asri FM dan masih bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi juga sekilas sudah kita hadirkan informasinya untuk Anda ya, untuk mitra Buana dan pendengar, mengenai tiga bahan alternatif pengganti pupuk kandang. Dan perlu kita ketahui terlebih dahulu juga bahwa di sini pupuk kandang ini berperan sebagai sumber bahan organik yang memperbaiki kualitas tanah secara menyeluruh ya. Jadi untuk mitra Buana, setelah kita memahami bahwa fungsi pupuk kandang bukan hanya sekedar sumber hara, tetapi juga sebagai penambah bahan organik, pembenah struktur tanah, pakan mikroorganisme, serta peningkat daya simpan air dan nutrisi, maka kita bisa mulai melihat alternatif penggantinya dari sisi fungsi tersebut. Nah, jadi tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan dan tempatnya juga mudah ditemukan di daerah mitra Buana, yaitu yang pertama ada kompos. Nah, kompos di sini mitra Buana, kompos merupakan alternatif paling mendekati pupuk kandang di sisi fungsi. Jadi kompos berasal dari pelapukan bahan organik seperti sisa dapur atau daun kering, rumput atau limbah pertanian yang telah melalui proses dekomposisi terkontrol. Dan hasilnya adalah bahan organik yang relatif stabil dan siap diaplikasikan ke tanah. Dari sisi fungsi, kompos mampu meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga struktur tanah menjadi lebih remah dan gembur. Dan tanah yang rutin diberi kompos itu biasanya lebih mudah diolah, tidak keras saat kering, dan tidak becek saat basah. Selain itu, kompos menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah, sama seperti pupuk kandang. Jadi aktivitas mikroba yang tinggi ini membantu proses mineralisasi unsur hara yang berlangsung lebih stabil dan juga berkelanjutan. Jadi kompos juga meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK tanah, sehingga tanah itu lebih mampu untuk mengikat dan menyimpan unsur hara. Dengan demikian, kehilangan nutrisi akibat pencucian itu bisa ditekan, dan jika dibuat dengan bahan beragam dan proses matang sempurna, jadi kandungan kompos ini akan lebih lengkap dan pastinya juga kompos bisa menjadi pengganti pupuk kandang yang cukup efektif. Nah itu, jadi kompos ini merupakan alternatif paling mendekati pupuk kandang dan sisi fungsinya ya. Selain kompos juga ada sisa tanaman. Untuk alternatif kedua adalah sisa tanaman. Nah, pemanfaatan sisa tanaman seperti jemari padi, batang jagung atau daun kacang ya, atau bisa dari limbah panen lainnya, selama ini bahan-bahan tersebut sering dibakar atau dibuang ya. Selama ini memang kita lihat bahan-bahan tersebut itu sering dibakar atau dibuang, padahal sebenarnya ini merupakan sumber bahan organik yang sangat potensial juga. Nah, dari sisa tanaman ini berfungsi sebagai penambah bahan organik ketika dikembalikan ke lahan, baik melalui pencacahan dan pembenaman langsung maupun melalui proses pengomposan terlebih dahulu. Ketika dibiarkan terurai di dalam tanah, bahan ini nanti akan memperbaiki struktur tanah secara bertahap. Jadi pori-pori tanah itu menjadi lebih baik dan serasi meningkat ya, aerasi meningkat dan daya serap air pun juga akan bertambah. Selain itu, pengambilan sisa tanaman ini juga membantu menjaga keseimbangan siklus hara di lahan ya. Jadi unsur hara yang sebelumnya diserap tanaman tidak sepenuhnya hilang, melainkan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Jadi cara ini sangat relevan mitra Buana untuk pertanian berkelanjutan karena mengurangi ketergantungan pada input dari luar. Namun perlu diperhatikan juga, sisa tanaman segar dengan kandungan karbon tinggi seperti jerami dan batang jagung juga dapat menyebabkan imobilisasi nitrogen. Jadi proses di mana nitrogen yang tersedia di tanah, terutama dalam bentuk yang dapat diserap tanaman seperti nitrat atau amonium, jadi menjadi tidak tersedia sementara bagi tanaman karena digunakan oleh mikroorganisme tanah selama proses dekomposisi atau penguraian bahan organik. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pencacahan untuk memperkecil ukuran sisa tanaman agar lebih cepat terurai, atau penambahan dekomposer untuk mempercepat proses penguraian.
Nah itu ya, jadi dua rekomendasi bahan pengganti pupuk kandang, ada kompos dan sisa tanaman. Masih ada satu lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar sampai pukul 6 pagi. Niken Salindri, Sotia.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Rigel Pangayu, Kembang Rawe. Ini sudah menemani Mitra Buana, masih di siaran pertanian ya. Dan kali ini untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, silahkan nih yang masih ingin mengetahui apa sih selain tadi ada beberapa

mengenai 3 rekomendasi bahan alternatif pengganti pupuk kandang ya. Tadi ada kompos dan sisa tanaman, yang terakhir itu ada asam humat. Nah, alternatif ketiga adalah asam humat, Mitra Buana. Jadi asam humat ini berperan sebagai pembenah tanah dan peningkat efisiensi pemupukan. Dan ia juga mampu memperbaiki struktur tanah, bisa juga meningkatkan kapasitas tukar kation serta membantu pengikatan dan pelepasan unsur hara agar lebih tersedia bagi tanaman. Selain itu, asam humat juga dapat merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Jadi namun penting juga dipahami ya, kalau bahwa asam humat tidak menambah bahan organik dalam jumlah besar seperti kompos atau pupuk kandang, tapi ia bekerja lebih sebagai katalis atau penguat sistem tanah, bukan sebagai sumber utama bahan organik. Karena itu asam humat dapat membantu menggantikan sebagian fungsi pupuk kandang, terutama dalam hal efisiensi hara dan perbaikan kimia tanah, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan peran fisik dan biologisnya. Dan pada akhirnya, Mitra Buana dan pendengar, jika Anda tidak memiliki pupuk kandang, nah jangan berhenti bertani ya. Tapi di sini juga jangan jadikan ketersediaan satu jenis input sebagai alasan utama untuk berhenti mengolah tanah ya, atau mengolah lahan. Yang terpenting bukanlah pupuk kandangnya, melainkan keberadaan bahan organik di dalam tanah. Selama tanah tetap mendapatkan asupan bahan organik yang cukup, fungsi-fungsi penting tanah tetap bisa berjalan. Jadi Mitra Buana, fokuslah pada bagaimana menjaga tanah tetap hidup, gembur, dan kaya aktivitas mikroorganisme. Jadi pertanian yang kuat ini bukan bergantung pada satu bahan saja, tetapi pada pemahaman terhadap fungsi dan prosesnya. Selama kita memahami prinsipnya, selalu ada solusi pastinya. Bertanilah dengan cerdas, manfaatkan sumber daya sekitar, dan terus bangun tanah yang sehat untuk keberlanjutan jangka panjang. Itulah tips pagi hari ini mengenai 3 bahan alternatif pengganti pupuk kandang. Jadi setelah kita sudah memahami bahwa fungsi pupuk kandang bukan hanya sebagai sumber hara, tetapi juga sebagai penambah bahan organik, pembenah struktur tanah, pakan mikroorganisme, serta peningkat daya simpan air dan nutrisi, maka kita bisa mulai melihat alternatif penggantinya dari sisi fungsi tersebut. Jadi tadi sudah kita bahas 3 alternatif yang dapat dipertimbangkan dan pastinya mudah ditemukan di daerah Sobat Mitra Buana. Tadi ada kompos, sisa tanaman, dan asam humat. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena pukul 6 pagi nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi Anda pamit, selamat pagi, tetap semangat, dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Kendaraan tanpa emisi atau transportasi hijau dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menjadikan pembangunan PLTS 100 gigawatt power sebagai bagian dari strategi mewujudkan kemandirian energi nasional. Target tersebut akan berjalan bersama dengan pengembangan panas bumi, gas, dan peningkatan produksi minyak dalam negeri. Presiden mengatakan pembangunan 100 GWP PLTS harus memberikan kemampuan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Menurut Presiden, penguatan kemandirian energi tidak hanya dilakukan melalui tenaga surya, pemerintah juga memiliki potensi panas bumi, ladang gas, serta sumber minyak yang perlu dioptimalkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bergerak menetapkan biaya lebih dari $100 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk visa H sampai dengan 1B baru. Biaya tersebut ditujukan bagi pekerja asing berketerampilan tinggi. Dilansir dari Reuters pada Selasa 25 Agustus 2026, pemerintah Amerika Serikat pada Senin 24 Agustus merilis rancangan peraturan untuk menetapkan biaya tersebut secara resmi. Kebijakan ini sebelumnya telah diblokir oleh pengadilan. Ganda campuran Indonesia Iksan Lintang Pamudia, Salsabila Zahra Aulia melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pada babak 16 besar kualifikasi, Iksan Salsabila mengalahkan rekan senegaranya Ait Nabil Setiawan, Mika Leona Luvia Wardoyo 21-13, 21-12. Laga Super 100 ini berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Selasa 25 Agustus 2026. Pertandingan selesai dalam tempo 23 menit. Kepala Satsiber TNI Brigjen Juwita Ombo, Brigjen Juwita Ombo Sembiring mengatakan TNI memberikan peluang bagi pemenang Rise the Ranger to Cyber Competition 2026 untuk menjadi prajurit. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabolete.
3: Dan 6 finalis tadi sudah menunjukkan bagaimana mereka berkreasi, berimprovisasi, menghadapi challenge-challenge yang begitu banyak.
4: Satuan Cyber Sat Cyber TNI menggelar kompetisi penanganan ancaman cyber di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Lomba tersebut bertajuk Cyber Competition Rise the Ranger 2. Ada 534 tim yang ikut dalam kompetisi tersebut. Tiga kategori diperlombakan tahun ini, yaitu Digital Forensic, Attack and Defense, serta Incident Response. Menurut Kepala Sat Cyber TNI Brigjen Juwita Ombo atau JO Sembiring di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, ajang ini menjadi wadah bagi mahasiswa, profesional, praktisi, komunitas, hingga masyarakat umum untuk menguji kemampuan menghadapi berbagai skenario ancaman cyber. Kepala Sat Cyber TNI, Brigjen TNI Juwita Ombo atau JO Sembiring juga mengatakan para pemenang bisa mengikuti seleksi untuk masuk TNI.
3: Tadi para finalis, kita sudah melihat bagaimana mereka seleksi online yang begitu ketat. Dan 6 finalis tadi sudah menunjukkan bagaimana mereka berkreasi, berimprovisasi, menghadapi challenge-challenge yang begitu banyak. Dan kami tadi menyiapkan ini semua di samping anak-anak kami juga dengan para komunitas cyber yang ada. Begitu banyak platform yang dibuat, skuti yang dibuat, dari akademisi yang membantu. Kami sangat meyakini bagi nanti peserta di TNI, Bapak Panglima TNI telah membuka peluang bagi mereka untuk langsung seleksi di tingkat pusat. Namun bagi yang tidak berkenan masuk TNI, mereka juga bisa berkolaborasi. Baik di private sektor, kita lihat ada Peruri siap menerima LAN dengan rules yang mereka buat.
4: Lomba ini meraih rekor MURI karena sebagai kompetisi dengan jumlah peserta terbanyak. Menurut Direktur Marketing MURI Awan Rahargo, antusiasme peserta tercatat tinggi dengan 638 tim mendaftar dan 543 tim mengikuti seluruh kategori perlombaan. Dengan jumlah keseluruhan peserta terdaftar mencapai 1.397 orang.
5: Pada penyelenggaraan Rise the Ranger Cyber Competition 2026 mendapat atensi dari Lembaga Pencatat Rekor Nasional yaitu Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai sebuah kompetisi yang diikuti oleh jumlah peserta yang terbanyak, di mana pada rangkaian kompetisi kali ini diikuti oleh 1.397 peserta, dan ini adalah sebagai ajang kompetisi cyber yang terbanyak di Indonesia dan diakui oleh Lembaga MURI sebagai rekor nasional.
4: Komandan Sat Cyber TNI Brigjen Juwinta Umbo Sembiring mengatakan kompetisi Rise the Ranger 2 merupakan ajang untuk menguji kemampuan talenta-talenta Indonesia di bidang cyber. Kompetisi tahun ini juga menghadirkan materi baru yang belum pernah digunakan dalam penyelenggaraan sebelumnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memastikan ketersediaan bahan pokok, pemerintah Kabupaten Bantul menggencarkan operasi pasar di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
6: Pasar Mulah ini memang sering kita berusaha untuk menyelenggarakan karena untuk menjaga...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di beberapa lokasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menyatakan, operasi pasar menjadi bentuk fasilitasi dari pemerintah yang menghubungkan antara pedagang dan distributor. Dengan demikian, stok kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula dapat terus tersedia bagi masyarakat. Di lain sisi, pedagang juga bisa menginformasikan kepada petugas operasi pasar maupun dinas terkait apabila menemukan distributor yang menyediakan barang dengan harga relatif murah. Prapta menyebut, upaya itu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar pun akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kondisi real di lapangan.
8: Karena daerah intervensinya melihat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat, lalu melihat perkembangan harga dan juga biasanya pas hari-hari besar, menjelang hari besar agama-agama itu tidak sering-sering terlakukan. Itu kita masih juga merencanakan, itu masih dicanangkan. Namun waktunya kita belum bisa matur. Kita sasar daerah-daerah yang relatif membutuhkan lah. Biasanya sasarannya semacam Dringo, Pacangan, itu relatif daerah yang agak kering lah. Jadi di situ banyak masyarakat membutuhkan.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menegaskan bahwa operasi pasar juga untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dengan permintaan di lapangan. Pihaknya pun memastikan pemantauan harga dan stok akan terus dilakukan.
6: Karena untuk menjaga harga, harga di pasar agar tidak melonjak, dan juga kita selalu memantau stok barang itu juga ada. Jadi jangan sampai nanti harga murah tapi barang nggak ada, percuma. Jadi kita paskan antara harga tidak melambung tinggi, tapi stok juga mencukupi.
7: Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkab Bantul juga terus mengawasi secara ketat penerapan harga eceran tertinggi atau HET di pasaran. Apabila ditemukan penjual yang melanggar ketentuan tersebut, maka DKUKMPP Bantul akan memberikan sanksi tegas.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana terobosan penggunaan kendaraan tanpa emisi atau transportasi hijau dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi memberikan dukungan agar transportasi umum mulai bermigrasi dari bahan bakar minyak atau BBM ke energi baru terbarukan. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
9: Nanti ke depan kalau bisa hampir semua taksi di tempat kita kepada energi terbarukan, yaitu
10: transformasi kendaraan listrik mulai merambah sektor transportasi umum di wilayah Jawa Tengah. Tak hanya kendaraan pribadi, kini masyarakat Semarang mulai memiliki pilihan menggunakan taksi listrik sebagai moda transportasi harian. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi sempat menjajal taksi listrik saat meluncurkan program kerja di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Taksi listrik milik Bluebird kini mulai mengaspal di kota Semarang. Kehadiran taksi listrik dinilai menjadi bagian dari transformasi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Ahmad Lufi, penggunaan kendaraan listrik pada transportasi umum menjadi terobosan yang perlu terus dikembangkan. Selain lebih senyap dan nyaman, kendaraan listrik juga dinilai mampu mengurangi polusi udara serta ketergantungan terhadap energi fosil. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung pengembangan kendaraan listrik tak hanya pada layanan taksi. Pemerintah juga mengkaji penggunaan kendaraan listrik pada berbagai moda angkutan umum lainnya termasuk layanan bus rapid transit atau BRT Jawa Tengah.
11: Taksi listrik. Dan ini sangat nyaman sekali, saya coba muter kantor, argonya tinggal pencet, nggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil. Dan ini adalah sebagai terobosan kita agar ke depan tidak hanya kendaraan, kemudian ada gedung-gedung perkantoran kita untuk di provinsi juga sudah menggunakan solar panel.
10: Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bluebird, Sigit Joko Sutono, mengatakan Semarang menjadi kota pertama di Jawa Tengah yang mengoperasikan taksi listrik. Sebanyak 10 unit kendaraan listrik mulai dijalankan dan pengembangannya akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan serta operasional di lapangan. Menurut Sigit, kendaraan listrik juga menawarkan efisiensi biaya operasional, terutama dari penghematan bahan bakar dan perawatan kendaraan.
12: Jadi makanya kita perlu coba, karena pembelian kendaraan listrik masih biayanya masih cukup tinggi, tapi penghematannya bisa diperoleh dari biaya operasional. Sehingga kita perlu mempertimbangkan berapa harga belinya.
13: Bagi konsumen sendiri,
12: Tarifnya? Untuk tarifnya kira-kira 12% lebih mahal, karena tipenya sendiri kan lebih besar nih daripada Avanza ya. Jadi memang kendaraannya dipakai untuk jumlah unit yang lebih.
10: Menurut Sigit, kehadiran taksi listrik di Semarang diharapkan menjadi awal perluasan penggunaan kendaraan listrik pada transportasi umum di Jawa Tengah. Dengan dukungan pemerintah dan pelaku usaha, transformasi tersebut ke depan tak hanya menyasar pada taksi, tetapi juga moda angkutan umum lainnya. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan 60 kuota beasiswa bagi warga di Delineasi IKN. Selengkapnya Andreas Trisno melaporkan.
14: Kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di Delineasi. Kita siapkan bimbelnya.
15: Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan Ibu Kota baru tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah Delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah Delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra-putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
14: Kami kan berusaha bekerjasama dengan universitas, sehingga anak-anak masyarakat di Delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di Delineasi, kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di Unpra ada 7, tapi yang 18 sudah sekolah di Gunadarma, yang 60 lagi ada kuota untuk anak-anak di Delineasi IKN.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
16: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
15: Ali Mudin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah Delineasi IKN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gebiar kuliner halal Gang Senggol Kemerdekaan di Margo City Depok menjadi kesempatan pelaku usaha memperkenalkan beragam produk kuliner kepada masyarakat. Memasuki hari terakhir, kegiatan ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk berburu kuliner, sekaligus memberikan peluang bagi pedagang memperluas pasar. Alfred Uter melaporkan.
17: Gebiar kuliner halal Gang Senggol Kemerdekaan
13: Memasuki hari terakhir pelaksanaan di Margo City Depok, masyarakat masih berdatangan untuk mencari beragam kuliner yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Bagi pedagang, ramainya pengunjung menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Salah satunya Rival, pedagang roti cakwe dan makanan sejenis yang mengikuti kegiatan tersebut. Selama pelaksanaan event, Rival menyebut dagangannya mendapat respons yang cukup baik dari para pengunjung. Jumlah adonan yang terjual bahkan mencapai ratusan dalam satu kali pelaksanaan.
17: Ramai banget, bisa digambarin kayak gimana tuh?
18: Ya padat antri terus pokoknya.
17: Dari apa pelaksanaan awal sampai akhir ini, kira-kira yang paling ramai tuh di kapan tuh?
18: Weekend.
17: Weekend?
18: Ya.
17: Sehari bisa berapa porsi sih yang terjual?
18: Wah, terhitung sih. Kita.
13: Peluang serupa juga dirasakan Salwa yang membawa pisang goreng khas Pontianak dalam kegiatan tersebut. Bahan yang digunakan untuk produknya didatangkan dari Pontianak langsung, sementara outlet usahanya berada di Jakarta Barat. Salwa menyebut respon masyarakat Depok cukup baik sejak awal hingga hari terakhir kegiatan berlangsung. Penjualan produknya di lokasi juga dapat mencapai sekitar 300 porsi dalam sehari.
19: Pontianak gitu, Pak. Kita bawa semua dari Pontianak.
17: Oh, ini langsung dari Pontianak semuanya?
19: Iya, betul.
17: Ini emang dijual di Pontianak sebelumnya atau gimana?
19: Kalau bos kita sama bahan-bahan emang asli Pontianak, cuman kalau jual kita toko outlet ada di Jakarta Barat.
17: Mas Alwa, ini udah ngikut dari awal atau gimana?
19: Emang kita ngikut dari awal, cuman kita per kota gitu, Pak. Jadi cuman setiap kota cuman kayak 10 hari atau 7 hari gitu.
17: Antusiasme pengunjung di sini gimana, Mbak?
19: Kalau untuk Depok oke banget sih.
17: Oke-nya gimana tuh?
19: Dari awal sampai akhir masih stabil aja. Jadi kayak ya rame aja pengunjungnya di Depok.
13: Bagi Salwa, kegiatan seperti ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM sepertinya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Terlebih event yang berpindah kota membuat kesempatan bagi produk kuliner daerah untuk dikenal oleh pasar yang lebih luas. Gebyar kuliner halal Gang Senggol Kemerdekaan berakhir hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya menjadi tempat masyarakat berburu kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pedagang memperluas pasar. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protege Reri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nara diperkirakan berada di Laut Cina Selatan Barat Hainan dengan pusat tekanan 994 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knots, dan sistem bergerak ke arah timur hingga timur laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Laut Cina Selatan Barat Hainan serta di sekitar siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Bengkulu, Jambi, dari Kepulauan Bangka Belitung hingga perairan selatan Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau, Laut Jawa, dari Kalimantan Barat hingga Sarawak, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandung, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Ternate, Sorong, dan Manokwari, serta terdapat potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di acara Sragen hari ini. Sampai nanti pukul 7 pagi saya akan menemani Mitra Buana dengan sedikit berbagi info untuk Anda ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana di Sragen hari ini, informasinya untuk Anda ya di Buana Asri Radio Publik. Informasi pertama kali ini yang akan kita hadirkan untuk Anda, informasinya di sini mengenai Puskesmas Masaran 1. Ini akan melaksanakan screening kanker leher rahim, HPV DNA, IVA test ini secara gratis. Nah, Mitra Buana UPKD Cirapan mengajak seluruh perempuan warga desa Cirapan yang memenuhi syarat untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV DNA dan IVA test. Pemeriksaan dini penting ya untuk mengetahui adanya kelainan sejak awal dan meningkatkan peluang penanganan lebih cepat. Untuk lokasi di UPKD Cirapan pada Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Jadi Sabtu depan 29 Agustus 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ini kuota terbatas hanya 10 orang. Untuk syarat dan ketentuan, wanita usia 30 hingga 50 tahun, sudah menikah, sudah pernah berhubungan seksual, tidak hamil, tidak sedang menstruasi, tidak melakukan hubungan seksual 2 kali 24 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian membawa fotokopi KTP atau KK. Kemudian informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Bidan Desa 085-867-672407 atau UPKD Cirapan di 0881-155-6404. Dan langkah kecil hari ini sehat di masa depan. Yuk segera daftar sebelum kuota penuh. Nah, jadi dari UPKD Cirapan ini mengajak seluruh perempuan warga desa Cirapan yang memenuhi syarat untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV DNA dan IVA test. Pemeriksaan dini yang memang penting untuk mengetahui adanya kelainan sejak awal dan meningkatkan peluang penanganan lebih cepat. Untuk lokasi di UPKD Cirapan yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kuota terbatas hanya 10 orang. Itulah informasi pertama di Sragen hari ini yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Sragen hari ini. Dan informasi berikutnya nih yang akan Indah bagi untuk Anda. Informasi mengenai Anda yang belum didatangi atau didata pada sensus ekonomi 2026. Nah, bagi Anda yang belum didatangi atau didata pada sensus ekonomi 2026, jangan khawatir ya, laporkan sekarang. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi Anda melalui HESKA, Help Online Statistika. Anda bisa menghubungi di WhatsApp dengan nomor 085-179-983-314 atau datang langsung ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, Jalan Lejen Sutraprapto 48 Sragen. Partisipasi Anda sangat berarti, data yang lengkap dan berkualitas menjadi dasar untuk memahami kondisi ekonomi dan mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 mencatat hari ini membangun negeri esok hari. Nah, ini ya Mitra Buana ya. Jadi himbauan bagi masyarakat yang belum didatangi dan didata pada Sensus Ekonomi 2026. Jadi jika usaha, perusahaan, aktivitas ekonomi Anda belum didatangi dan didata oleh petugas, mohon partisipasinya untuk melapor melalui HESKA, Help Online Statistika, dengan nomor 085-179-983-314 atau datang langsung ke kantor BPS Kabupaten Sragen, Jalan Lejen Suprapto 48 Sragen. Partisipasi Anda, data ekonomi Indonesia makin berkualitas. Itulah informasi yang kami hadirkan kembali untuk Anda di Sragen hari ini, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sragen hari ini. Sragen hari ini. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Dan selepas ini nanti Anda akan berlanjut ke program acara Info Pagi. Jadi untuk Mitra Buana sampai di sini dulu saya menemani Anda ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan saatnya ini pamit undur, selamat pagi. Semangat dalam beraktivitas untuk hari ini. Semoga selalu berikan kelancaran bagi Anda semua. Semangat ya untuk Anda. Selamat pagi dan salam yuk. Ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.